0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selalu tengok Mekah ni indah. Nampak hotel cantik, bercahaya, lampunya terang menderang. Orang berpusu-pusu nak pergi ke sana. Tetapi ramai yang lupa. Mekah sebenarnya dibina atas pengorbanan dan air mata. Atas sabar dan atas pengorbanan manusia-manusia yang luar biasa. Yang cintanya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk yang sangat besar maknanya, yakni Mekah Kota Pengorbanan. Musim haji semakin hampir ke kemuncaknya. Dan ketika ini lautan manusia khususnya sudah hampir puluhan ribu jemaah Malaysia sudah mula memenuhi Mekah Al-Mukarramah. Ada yang pertama kali menatap Kaabah dan terus menangis. Ada yang baru je turun bas sampai ke Mekah terus sujud syukur di lobi hotel. Dan ada juga yang datang dengan kaki sakit, dengan berkerusi roda, badan lemah. Tapi hati terlalu kuat untuk sampai ke rumah Allah. Kerana orang yang datang ke Mekah bukan semuanya orang senang. Ada orang yang menabung 40 tahun nak mencukupkan wang untuk sampai ke Tanah Suci. Ada yang jual barang kemas. Ada yang simpan duit seringgit-seringgit. Menabung. Dan sebab itu, orang yang sampai ke Mekah ini kadang-kadang bukan orang yang paling kaya. Tetapi orang yang paling banyak berkorban. Mekah dipanggil kota pengorbanan. Kerana bumi ini menyimpan terlalu banyak kisah. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah pengorbanan Siti Hajar, kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan juga pengorbanan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah mengajar manusia bahawa jalan menuju Allah tidak pernah dihiasi kesenangan semata-mata, tetapi dihiasi dengan sabar, air mata dan pengorbanan. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa'azin innas bilhajj ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamir. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak kata mereka datang dengan mudah. Tak sebut pun datang naik kapal terbang, private jet dan sebagainya. Tapi mereka datang dalam keadaan susah, penat, jauh. Kerana perjalanan menuju Allah memang perlukan pengorbanan. Sebab itu junjungan besar Nabi SAW pernah bersabda. Al-Hajj mabruran laisa lahu jaza'aka illal jannah. Maksudnya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Sesungguhnya syurga itu mahal. Sebab itu perjalanan menuju syurga juga mahal pengorbanannya. Hari ini ramai manusia mahu pahala besar tetapi tidak mahu bersusah. Mahu dekat dengan Allah tetapi tidak mahu meninggalkan dosa. Mahu haji mabrur tetapi hati masih penuh ego dan kesombongan. Kadang kita sanggup berhabis duit untuk dunia tetapi berkira-kira bila untuk akhirat. Sedangkan satu hari nanti, semua yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi amal dan pengorbanan itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Saya pernah bimbing seorang pakcik tua berasal daripada Kedah. Kerjanya penoreh getah. Saya pernah jumpa dia sendiri dan dia pernah tunjuk saya buku. Dulu ada buku simpanan, sekarang dah tak ada lah. Buku kecil, buku kecil simpanan tabung haji. Dia tunjuk saya sambil menangis dan tiap bulan dia simpan RM5, RM10. Paling banyak pun RM20 hasil dia menoreh getah. Hampir lebih 40 tahun. Saya tanya dia, pakcik kenapa lama sangat simpan ni? Dia jawab perlahan, dia kata, Ustaz, saya ni orang miskin. Tapi saya takut mati, Ustaz, sebelum sempat tengok Kaabah. Dia kata, Allahuakbar. Dan waktu pertama kali saya bimbing dia bawa tengok nampak Kaabah, pakcik tu terduduk dan menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Ayat yang sampai hari ini saya tak

0: boleh lupa bila pakcik tu cakap, dia kata, "Ya Allah, rupa-rupanya rumahmu lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan. Dan sesungguhnya pengorbanan aku mengumpul wang ini tidak pernah kau sia-siakan." Kadang-kadang orang miskin lebih kaya hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak mengajaklah sidang pendengar untuk mengaminkan bacaan doa saya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita daripada lubuk hati kita yang paling dalam dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah perkenankan doa dan hajat kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Mekah, jadikan hati kami hati yang sanggup berkorban kerana-Mu. Jika selama ini kami terlalu cintakan dunia, kurangkanlah cinta itu, Ya Allah. Dan jika perjalanan menuju-Mu memerlukan air mata, maka jadikan air mata itu air mata yang Kau pandang dengan rahmat. Wahai Allah, ramai antara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan. Ada yang penat mencari rezeki, ada yang menahan sakit, ada yang sedang diuji dengan kehilangan. Tetapi jangan biarkan ujian itu, Ya Allah, menjauhkan kami daripada-Mu. Dan jemputlah kami ke kota Mekah, kota suci-Mu, bukan sekadar untuk melihat Kaabah, tetapi untuk mengenal cinta-Mu yang lebih dalam. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Mekah bukan sekadar sebuah kota, tetapi tempat di mana manusia belajar erti kehilangan, erti sebuah pengorbanan dan erti kembali kepada Allah Rabbul Jalil. Kerana kadang-kadang Allah membawa kita jauh ke Mekah supaya akhirnya kita sedar selama ini hati kita terlalu jauh daripadanya.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari rasa ke cinta.
2: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Lihatlah juga ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Baiklah, kita sekarang ini dalam jam yang ketiga. TTKO masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan juga Awan. Temankan anda ketika ini, Sembang Tusen bersambung lagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang ketiga.

0: Sembang tu set.
1: Jom kongsikan pagi ini apa yang tak boleh buat waktu anda kerja. Peraturan pelik, benda kelakar atau pengalaman yang sampai sekarang anda ingat lagi. Contohnya lah kan, yang biasa kita dengar, tak boleh datang lambat, tak boleh keluar ikut suka hati, lunch ikut waktu yang telah ditetapkan. Apa lagi? Tak boleh nak meniaga waktu bekerja. Itu biasa. Tapi mungkin anda boleh kongsikan yang agak luar biasa. Dekat tempat anda je, macam contoh Tam tadi kan. Tempat lain mungkin boleh, tapi dekat tempat kerja dia tak boleh nak charge gadget telefon sesuka hati. Kalau nak charge juga, bawa power bank ataupun bekalkan power bank sendirilah.
2: Ya, tak boleh guna current di tempat kerja lah.
1: Sheila dari Shah Alam, dekat ofis saya, jangan sesekali usik tempat duduk port staff lama. Ada satu kerusi ni, semua orang tahu memang hak milik akak senior tu. Walaupun nama tak tulis pun dekat situ. Pernah budak baru duduk dekat situ, peace. Terus semua orang pandang dia macam buat kesalahan yang besar. Mungkin akak tu jenis OCD kan. Dia tak boleh tempat dia berusik ataupun sebagainya. Jadi orang lain dah maklum dah. Kita ni orang baru, tak tahu kan. Pergi main-main duduk je. Itulah orang kata, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang rimau mengaum. Macam tu lah, lebih kurang kan. Jadi kita tengok dekat mana kita ada tu. Kalau dah kata tempat tu larangan, ikut lah peraturan tu.
2: Kadang-kadang ada yang pandai apa, orang kata terlebih rajin nak tolong kemas.
1: Tak payah.
2: Tiba-tiba rupanya bila nak cari balik dokumen tu, tak jumpa. Dah dikemas ni, entah
1: mana. Itu yang jadi orang marah tu kan.
2: Padahal bila bersepah tu, ada je dokumen tu atas tu.
1: Yelah, memang dia suka bersepah ke. Itu gaya masing-masing.
2: Gaya masing-masing.
1: Okey, seterusnya.
2: Okey, Nadia dari Subang Jaya katanya, kami dilarang upload gambar dalam pejabat ke media sosial. Maksudnya gambar pejabat dia memang tak boleh upload. Gambar di mereka dan staff-staff, kaki tangan pun tak boleh bila ada dalam pejabat.
1: Itu PIC tu kan. Disebab tak boleh nak dedah kan identiti tempat kerja ke, layout ke. Itu memang peraturan company buat tu. Okey, Hafiz dari Kajang, kerja saya sebagai barista. Benda paling tak boleh buat ialah salah tulis nama customer. Pernah saya tersalah panggil Aina jadi Arnab. Sebab tulisan tak jelas, sampai sekarang member office dia gelakkan. Jadi kesian dekat customer tu kan. Aina jadi Arnab. Itulah cerita dia. Memang betul lah, benda tu nampak kecil je. Salah tulis nama je kan. Dia seorang barista, bukannya kerja je Jabatan Pendaftaran Negara pun. Tapi disebabkan dari Aina jadi Arnab, dah kawan dia bahan dia. Mira Subang Jaya, tak boleh makan depan customer. Pernah saya suruh makan biskut bawah kaunter sebab lapar sangat waktu tu. Tiba-tiba customer datang, terus tersedak dan pura-pura batuk lama-lama.
2: Juga Dainer dari Sabah Jaya katanya, peraturan paling penting kat tempat kerja saya, jangan sesekali bocorkan maklumat pelanggan.
1: Identiti tu kan, data peribadi pelanggan tu.
2: Bukan saja di, orang kata, bocorkan kepada orang luar, sesama staff pun tak boleh.
1: PNC tu.
2: PNC, betul.
1: Data orang, tu tanggungjawab tu, amanah. Kejap lagi kita akan sambung semula. Nur Hidayah binti Husin, lepak kejap. Sekejap lagi kami akan bacakan komen anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Kelangit, setelah hujan Selangor FM.

kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Itu dia Flow 88 featuring Nami Kong Kali Kong, 8.40 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dah sarapan apa pagi ni ke, berpuasa? Ada ke yang puasa hari ni kan? Boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp juga. Okay? Untuk sembang tusan, kita nak raikan komen-komen daripada anda ni. Apa yang anda tak boleh buat di tempat kerja? Contohnya, saya tak boleh tidur waktu saya kerja. Sebab saya ni kerja sebagai security. Okay. Kalau saya tidur nanti, habislah. Siapa yang nak tolong jaga kat kawasan tempat saya jaga tu? Bahayalah nanti.
1: Okey, Rahim dari Sepang pun masih cakap pasal tidur. Tapi dia kata tak boleh tidur dalam kereta waktu rehat. Sebab pernah ada staff terlajak sampai habis shift.
0: Penat sangat tu.
1: Dia tidur dalam kereta waktu rehat.
0: Tapi memang betul pun. Tidur dalam kereta ni bahaya tau. Tambah-tambah kalau awak buka penghawa dingin tu, aircon tu. Lepas tu tingkap pula tak buka. Bahaya. Kalau nak tidur pun balik rumah lah. Ambil cuti lah. Senang cerita kan. Rizal, bos saya paling pantang orang datang meeting tanpa pen dan buku nota. Katanya kalau datang kosong maksudnya tak bersedia lah tu. Jadi sekarang walaupun meeting 5 minit, semua akan bawa buku macam nak exam.
1: Wow.
0: Barulah bersedia, barulah boleh salin minit minit meeting, minit mesyuarat tu masing-masing. Jangan mengharapkan PA boss je.
1: Okay. Morgan dari Rawang katanya, dekat kilang saya pekerja memang tak boleh pakai barang kemas atas faktor keselamatan. Sama je macam FMB lah, tak boleh pakai barang kemas, jam tak boleh pakai.
0: Sebab kita takut kita gunakan mesin tu kan tersangkut ke. Satu lagi bab kebersihan lah. Kita tak tahu jam tu. Yalah, kita pakai jam pergi tandas. Kita pergi pakai jam pergi bersukan. Peluh-peluh tu yang ada nanti. Lagi satu, FMI ni dia ada suntikan juga kan?
1: Betul.
0: Dia kena ambil suntikan dan suntikan tu kena renew 3 bulan ke 6 bulan kan?
1: Macam tu lah lebih kurang.
0: Okay, Faiz pula dari Kelang. Benda paling tak boleh buat waktu saya kerja ialah cakap kejap je ni. Sebab bila cakap macam tu, confirm kerja tu jadi lama daripada biasa. Dia jadi macam ketulahan, jadi macam sumpahan pula kan.
1: Dia tak boleh
0: cakap
1: benda macam tu.
0: Memang tak boleh lah nak cakap besar kan. Tambah-tambah macam, alah ni perkara kecil je ni bos. Relax je bos. Saya bagi saya 3 saat je boleh siap. Cakap besar
1: cakap
0: lagi.
1: Cakap besar dapatlah
0: dapatlah bahananya.
1: Alasan dia tu.
0: Okey, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna lebuh raya. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destin yang anda tuju. Dan jangan lupa juga patuhi had laju yang telah ditetapkan. Terus dengarkan kami di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam hidup ini akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

langsung perdana Pucuk Intan ke Jambatan Kabel Susu Lembu Raya Persekutuan, Kelana Jaya ke SS2, juga Sungai Pencala ke SS2, beralih ke Akleh, pelahan dari Jelatik ke Datuk Keramat, LKSA pelahan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Lembu Raya Kesas, Alam Impian ke Pusat Menara Yesyak Alam, juga Seri Muda ke Persimpangan Lembu Raya Kesas.

0: Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Itulah nyanyian daripada Faizal Tahir, Bisah Aja, 8.55 minit pagi. Kita dah berada di penghujung Sembang Tu Sen, tapi kita nak raikan dulu kan. Ada kiriman audio dari Pak Lang seperti biasa ni.
1: Laporkan, lalu Pak Lang pernah kerja ni syarikat kosmetik, makeup-makeup orang tu. Mm-mm. Syarikat ni yang orang nak masuk TV kan. Yeah. Kan kena makeup-makeup tu bagi comel kan. Masa tu kan, satu je. Masa tu kita bujang kata kan. Mm-hmm. Handsome jugalah kita kan. Nak mengorat lah model-model tu, yang comel-comel tu. Tak boleh, syarat dia, jangan duk mengorat lah model-model yang duk datang make up. Itu ajalah. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Itu integriti juga tu kan. Awak dah bekerja sebagai, yalah company. Betul? Tu kalau awak panggil talent, awak pula nak pergi kacau-kacau dia, nanti talent dah tak nak datang macam mana?
2: Ya, itu kira profesional lah tu.
0: Kita dah berada di penghujung. Betul? Macam-macam rupanya perkara yang tak boleh dibuat waktu kerja. Perkongsian daripada pendengar-pendengar kita ni. Mungkin sebelum ini kita just tahu dekat tempat kerja kita je. Kita tak tahu dekat tempat kerja
2: orang lain.
0: Ada yang serius, ada juga yang macam kelakar sampai jadi memori satu ofis. Apapun, setiap peraturan sebenarnya dibuat untuk jaga disiplin, keselamatan dan keselesaan semua orang di tempat kerja. Jangan fikir awak seorang je kerja kat situ. Jadi nasihatnya untuk kita pada hari ini, kerja dengan penuh tanggungjawab, hormat rakan sekerja dan jangan lupa selitkan senyuman walaupun sibuk macam mana pun. Bila suasana kerja positif, penat pun rasa lebih ringan.
2: Setiap tempat kerja ada peraturan masing-masing. Ada yang kelakar, ada yang betul-betul penting demi disiplin dan keselamatan tempat kerja. Yang penting saling hormat, jaga profesionalisme dan juga laksanakan kerja tugasan kita dengan baik.
0: InsyaAllah. Jadi itu dia untuk Sembang Tu Sen hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang hubungi. Terima kasih kepada anda yang berkongsi di talian WhatsApp. Esok kita akan kembali lagi. Waktunya sama juga, 7.30 hingga jam 9 pagi. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur sekali lagi untuk utama jam 9 pagi pula. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang berikutnya.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rail pada April 2026 meningkat kepada 1,000,000.

0: Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
1: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Click dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selambil perhatian terhadap kerja-kerja penyelenggaraan di Lembuh Raya Utara Selatan, E1 oleh lokasi-lokasi berikut iaitu di kilometer 405.0 hingga kilometer 407,

0: sila patuhi arahan pengawal atau papan tanda trafik di lokasi. Trafik bergerak pelan dan jaga kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Max pelahan dari Seri Kembangan ke Kuchai Lama. Juga di Lebuh Raya Lekas, pelahan dari Kejang Selatan ke Kejang Perdana. Manakala Lebuh Raya Spring, trafik pelahan di Kerinci Link, Jalan Duta ke Seri Hatamas. Pencala Link, Mon Kiara ke Jalan Duta, Damansara Link, Damansara Utama ke Seksyen 17, juga Kiara ke Semantan. SKVE pelahan dari Unit 10 ke Persiaran Utara Putrajaya. Manakala di Dute, pelahan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi hal ajuan yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang keempat sekaligus dalam jam yang terakhir. Tugasan saya, Apis Rizwan dan juga Awan, temankan anda menerusi segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O bagi edisi 13 Mei tahun 2026, hari Rabu dah hari ini. Dalam jam yang keempat, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengan membawa tema pada tahun ini, jihad yang terindah untuk musim yang ke-18 untuk tahun ini. Jadi hari ini 13 Mei, hari inilah adalah siaran utama, hari siaran pertamanya yang akan berlangsung jam 9 malam hingga 10.30 malam. Akan berlangsung di Studio M1, Angkasa Puri Kota Media, dan anda juga boleh menonton di TV1 dan boleh layari menerusi aplikasi RTM Click dan media sosial rasmi RTM dan Salam Baitullah. Malam ini akan membawakan tajuknya kiblat yang sama. Di mana Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid sebagai pendakwah dan juga Lahmat juga akan ada untuk Salam Baitullah musim ke-18 untuk episod yang pertama.
2: InsyaAllah malam ini 9 malam hingga 10.30 malam boleh tengoklah saksikan, okay? TV1 RTM Klik juga media sosial rasmi RTM Salam Baitullah. Jangan lupa malam ni.
1: Okey, 13 Mei hingga 27 Mei untuk tahun ini Salam Baitullah musim ke-18 dengan bawa temanya Jihad yang terindah. Ini antara produk dari RTM sendiri. Okey, dalam 13 Mei juga, selain Salam Baitullah, kita kena ingat ada satu lagi peristiwa. Selepas ini kami akan kongsikan. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Venus bersama Bintang. Selangor FM.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12.30 hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melondra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12.30 hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: 9.37 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas. Hari ini kami nak ambil kesempatan terlebih dahulu. Kita ingat balik. Mm-hmm. Hari ini merupakan 13 Mei tahun 2026. Tanggal 13 Mei tahun 1969. Mungkin ini yang memberikan kesan kepada saya, tak ada lagi lah, kepada mak-mak. Betul. Kita merupakan antara detik paling hitam dalam sejarah moden Malaysia. Peristiwa rusuhan kaum yang tercetus selepas pilihan raya umum tahun 1969 bukan sahaja mengorbankan nyawa, malah meninggalkan trauma sosial, politik dan psikologi yang berpanjangan kepada negara. Walaupun lebih 5 dekad telah berlalu, tragedi tersebut masih relevan untuk direnungi, khususnya dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital, polarisasi politik dan cabaran media sosial.
3: Menurut angka rasmi kerajaan, tragedi itu menyebabkan sekurang-kurangnya 166 orang terbunuh, 439 cedera, lebih 6,000 penduduk kehilangan tempat tinggal, sebanyak 211 kenderaan musnah dan ratusan premis dibakar dalam rusuhan yang berlaku terutamanya di Kuala Lumpur.
2: Banyak sarjana berpendapat jumlah sebenar korban mungkin lebih tinggi daripada angka rasmi. Kesan tragedi tersebut begitu besar sehingga kerajaan mengisytiharkan darurat dan mengantung parlimen bagi memulihkan keamanan negara. Dan peristiwa ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketika itu perpaduan kaum, sekiranya sentimen perkauman, ketidakadilan sosial dan provokasi politik tidak ditangani secara matang. Ketika itu, Malaysia masih berada dalam proses membina identiti nasional
3: pasca kemerdekaan. Dan jurang ekonomi antara kaum, ketegangan politik serta persepsi sosial yang dipengaruhi sentimen etnik akhirnya mencetuskan konflik terbuka yang merosakkan keharmonian negara. Namun, tragedi 13 Mei tidak boleh sekadar dilihat sebagai sejarah konflik. Ia harus difahami sebagai pengajaran yang besar tentang pentingnya perpaduan nasional dan tanggungjawab kolektif dalam memelihara keamanan negara.
2: Okey, dan di kesempatan yang ada ni, bercerita berkenaan dengan tragedi 13 Mei ni seharusnya menjadi pengajaran bahawa kebencian kaum tidak membawa kemenangan kepada sesiapa. Uh-huh. Yang lahir daripada kebencian hanyalah menghasilkan kehancuran. Betul. Ketakutan dan penyesalan. Jadi sebaliknya, perpaduan dan saling menghormati akan melahirkan masyarakat yang lebih stabil, matang, progresif. Tegasnya, generasi muda perlu memahami bahawa patriotisme bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang semata-mata atau menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi juga menjaga keharmonian masyarakat.
3: Jadi setiap antara kita, rakyat Malaysia, yang bertanggungjawab menyebarkan keamanan, hormati kepelbagaian dan juga tolak budaya kebencian. Okey, sebagaimana diajarkan dalam surah Al-Hujurat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keamanan hanya dapat dibina apabila manusia belajar melihat perbezaan itu sebagai rahmat dan bukannya ancaman.
2: Jadi Malaysia tidak memerlukan generasi yang mewarisi prasangka lama, tetapi generasi yang mampu bina masa depan bersama atas dasar keadilan, ihsan dan kemanusiaan. Jadi itulah pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada tragedi hitam 13 Mei yang berlaku pada 1969. Harapnya kita dapat hidup dalam suasana harmoni. Kita jaga apa yang kita ada sekarang ini, walaupun kita ada keunikan berbilang kaum kan. Jadi kita hidup sama-sama bertoleransi, tolong-menolong dan jaga hati masing-masing lah.
3: Kita saling menghormati walaupun berlainan kaum. Mungkin jangan nak buat provokasi murahan lah.
2: Okey. Jadi itu di antara pesanan benda yang boleh kita renungkan pada hari ini sempena 13 Mei tahun 2026. Kita kembali selepas ini, terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Undi lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 di www.selangorfm.rtm.gov.my. Undian yang on point bakal digelar juara setiap minggu. Pilih lagu yang tepat sebelum kami keluarkan carta official semasa hasil undian anda. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jadi kepada anda, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda yang berada dalam carta 20 hits di Selangor FM, carta hits 20 di Selangor FM. Kalau anda nakkan lagu-lagu itu masih kekal di dalam carta 20 hits Selangor FM, okay? Jadi jangan lepaskan peluang, hantar banyak-banyak di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Sekarang ini kita dah berada di penghujung dah, Wan.
2: Yep.
1: Selepas ini kita akan berhibur dalam Hello Selangor pula. Banyak lagi pengisian yang akan menanti anda bermula jam 10.
2: 10 pagi hingga 3 petang, 5 jam yang berikutnya bersama-sama dengan IDA Ida.
1: Okey, akan temankan anda 5 jam lamanya. Okay, 4 jam kami 4 punya jam. Tugasan dah settle dah. Esok kita akan kembali dalam segmen TTKO pada esok pagi, 6 pagi sehingga jam 10. Jadi hati-hati kepada anda yang masih lagi dalam kenderaan. Selamat bertugas. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sasar operasi bas hidrogen menjelang hujung tahun ini. Libas polis dengan parang, pengedar dadah ditahan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri mahu perkhidmatan Demand Responsive Transit atau DRT dan Rapid KL terus bekerjasama bagi memperluaskan capaian pengangkutan awam di Selangor, khususnya melibatkan perjalanan pertama dan terakhir. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan sistem pengangkutan awam di negeri ini lebih menyeluruh. Menurut beliau, kerajaan negeri tidak berhasrat bersaing dengan pengendali sedia ada, sebaliknya bertindak sebagai pemudah cara dalam memperkukuh rantaian mobiliti rakyat. Kerajaan negeri menyasarkan bas berkuasa hidrogen mula beroperasi menjelang hujung tahun ini sebagai usaha mempercepatkan peralihan kepada sistem pengangkutan hijau di Selangor. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, pelaksanaan projek itu bergantung kepada kesiapsiagaan tiga komponen utama, iaitu fasiliti penjana hidrogen, stesen pengisian serta ketersediaan bas. Menurut beliau, projek berkenaan dijangka menjadi antara langkah penting ke arah pengangkutan awam yang lebih lestari. Semua agensi berkaitan diarahkan menyediakan laporan terperinci berhubung punca pencemaran sungai serta cadangan tindakan susulan bagi menangani isu berkenaan secara menyeluruh. Exco Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, kerjasama erat antara semua agensi penting bagi memastikan usaha pemulihan sungai dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut beliau, tindakan bersepadu serta pemantauan berterusan amat diperlukan agar masalah yang berlarutan sekian lama itu dapat ditangani secara menyeluruh. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang lelaki ditahan selepas bertindak agresif dengan melibas barang ke arah anggota polis dalam satu operasi di Jalan Ulu Yam Batu Cave semalam. Ketua Polis Daerah Gombak Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, suspek cuba melarikan diri ketika ditahan dalam operasi berkaitan pengedaran dadah. Polis turut merampas sebilah parang serta dadah disyaki jenis heroin dan syabu. Suspek kini direman selama 4 hari sehingga 15 Mei bagi membantu siasatan. Seorang lelaki tempatan ditemukan meninggal dunia dalam sebuah longkang di lorong Hulu Balang Taman Sentosa Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan memaklumkan mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan. Hasil siasatan awal mendapati mangsa merupakan lelaki berusia lingkungan 50-an yang bekerja sebagai kontraktor pengurusan air Selangor dan sedang menjalankan kerja di kawasan

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam Hello Selangor hari ini 13 Mei 2026. Dan terima kasih juga diucapkan buat rakan penyampai kita DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, 5 jam seterusnya ini Ida pasti ada di sini untuk menemani hari anda pula. Jangan mengantuk. Teruskan buat kerja yang sedang bekerja. Ataupun mungkin yang di rumah. Dekat rumah pun banyak perkara nak dibereskan. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Kita nak belanja ini antara lagu baru juga. Daripada biduan wanita negara kita Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan. Isnin dan Selasa, Diari Rasa. Rabu, bicara hati bersama. Khamis dan Jumaat, aku nampak okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hari ini rancak, di sini rancak.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Arah Johari menjaga jodoh orang lain. Aduh. Okey, sambil-sambil anda menghayati lagu itu. Sambil-sambil berhibur juga. Ida nak kongsikan dengan anda lah Jualan Ramah Madani untuk lokasi yang terlibat. Bagi Jualan Ramah Madani, hari ini 13 Mei 2026. Bermula 9 pagi tadi sehingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Sabak nombor 41, Parit 6 Timur Sungai Besar. Di Don Paya Jaras, tapak parking Masjid Nurul Iman Kampung Merbau Sempak, juga di Don Sementa, Balai JPKK Kampung Batu 12 Jalan 5 Taman Suri 12, juga di Don Sungai Burong, Dataran Masjid Jamiul Ahmadi Kampung Sungai Tengi Kanan Baru. Itu antara sesi pagilah sampai tengah hari, dan ini pula untuk sesi petang 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Permatang, Pukal Padi PPK Blok 3, juga di Don Kuala Kubu Baru, Dewan Komuniti Penduduk Fasa 5 Bandar Utama Batang Kali. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Dan bolehlah sambil-sambil tu kita berjimat juga. Ya, ada juga geng-geng kita ni yang nak menanti gaji nak masuk kan. Dia punya gap tu agak lama sikit. Sebab bulan lepas kan, orang kata ada yang gaji awal kan. Jadi bertabahlah, ada beberapa hari saja lagi. Kalau nak jimat, mungkin ada caranya lah. Kan kalau anak ramai dan sebagainya tu, mungkin kita boleh masak, kurangkan makan luar, atau macam mana pun. Kena tengok. Ya, kena apapun anda sendiri, keluarga anda yang rancang. Mana yang lebih jimat, makan luar ke, masak ke, anda sendiri yang tahu tau. Ini dia Elit Selangor FM.

0: peribahasa kita hari ini ya.
1: Langkah kiri.
0: Maksudnya apa?
1: Tidak bernasib baik.
0: Contohnya,
1: Azim langkah kiri sebab spek saja dia sampai di stesen, kereta api pun telah berlepas.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Persiaran 6 pagi. 12 tengah malam.
1: Mesti berganti radio cerahkan hidupnya.
0: Selangor FM 100.9 menjadi teman.
2: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda. Daripada kami di Selangor FM.
3: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

Itu dia baru saja berlalu daripada Aina dan juga Sufian Suhaimi. Salah apa? 10:33 minit pagi. Ida harapkan anda terus kekal positif. Kadang-kadang kita rasa pesanan tu agak klise lah kan. Suruh positif, positif. Mana mahu ni Ida suruh positif. Banyak benda jadi ni stres tahu tak. Tak apa, kita faham lah manusia tu ada emosinya, ada turun dan naik. Tapi cara untuk kita kawal emosi kita supaya orang kata tidak melibatkan orang lain juga kan. Kadang-kadang ada perkara yang kita kena tengok juga keadaan sekeliling, tengok juga situasi. Nak marah boleh, nak emosi boleh, tapi jangan susahkan orang kan. Kita mudahkan urusan orang, Allah juga akan mudahkan urusan kita. Amin. Jadi sekarang ini terus dengarkan Selangor FM, kerana di jam ini juga, di jam pertama ini juga, kita ada Intai Dapur. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia Andi Bernadi, Aku Nak Kahwin. Aduh, nak pergi jumpa mak ni, kenalkan si dia.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
3: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
2: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
3: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
4: Wow, rancaknya balas mesej.
2: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
5: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
2: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
3: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Silang Budaya, Radio RTM.
7: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
6: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
8: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh.
9: Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
6: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
10: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru berlalu Aisyah Selanjur Bercinta 10.45 minit pagi. Jadi seperti biasalah, sekarang ini masanya untuk
1: Intai Dapur.
0: Ya, jadi untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda cara simpan stok bahan. Contohlah bawang ke, cili ke dan sebagainya kan. Supaya kekal segar dan tahan lama. Jadi tak payahlah anda kerap hari-hari nak pergi ke kedai kan. Kalau anda selalu rasa leceh setiap kali nak memasak sebab kena siang, kena potong dan kena blend bahan dari awal, sebenarnya ada cara lebih mudah. Dengan beberapa tips dapur yang Ida nak kongsikan, kerja memasak pun jadi lebih cepat, kemas dan teratur. Orang panggil macam kita nak buat meal prep lah dekat rumah, supaya jimat masa setiap hari. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang bekerja kan, anak-anak lagi, jadi kena pandailah uruskan masa tu. Dan Ida kongsikan dahulu antara tips-tipsnya. Kalau tak sempat, kita sambung untuk esok. Kita kongsikan beberapa saja dulu. Panjang-panjang nanti susah nak anda nak ingat kan. Jadi tips dapur ini mengenai simpan cili supaya tak cepat rosak, okay? Dan cili antara bahan wajib yang ada dalam masakan harian, tapi mudah sangat rosak kalau tak simpan dengan betul, okay? Cara betulnya, buang tangkai cili terlebih dahulu. Jangan basuh sebelum simpan. Lap kering guna tisu, simpan dalam bekas berjaring. Basuh hanya bila nak guna saja supaya cili kekal segar lebih lama. Oh, baru tahu rupanya kan. Yang kedua adalah blend bawang halia dan cili sekaligus, okey? Untuk jimat masa memasak, anda boleh siapkan bahan tumisan siap-siap. Cara buatnya, blend bawang merah, bawang putih, halia dan cili padi bersama sedikit minyak, simpan dalam bekas kecil atau ice cube tray, bekukan dalam freezer. Bila nak masak, cuma ambil satu cube dan terus tumis, mudah sangat. Ice cube tu bukan je boleh letak ais, tapi boleh juga letak bahan orang kata tumisan ini. Okay. Yang ketiga, bawang putih. Simpan kasar untuk rasa lebih sedap. Satu lagi tips yang anda boleh cuba ikutlah. Blend bawang putih secara kasar. Masukkan dalam acuan cube, bekukan. Rasa lebih fresh bila digunakan dalam masakan berbanding bawang siap kisar lama. Okay. Jadi esok kita kongsikan lagi mengenai daun kari, daun bawang. Juga kita ada limau kasturi dan lobak merah. Tapi esoklah kan, dalam Intai Dapur. Untuk hari ini, moga bermanfaat. Nanti kita cuba sama-sama. Okey, ini dia Naim Daniel. Sembah Selangor FM.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.
4: Jangan, jangan pernah pergi.
3: Atau CRTMT. Jangan lupa, dengar lagu Aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Tampil.

0: tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih ya?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
4: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
5: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
6: Perasaan malu datangnya terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
7: Polis entry, one to jaga.
8: Asalkan aku bahagia.

0: Langor FM. Pilihan
1: hai,
0: tepat.
1: Hai, saya Najati. Semoga Langor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pagi, ini Dendah nak kongsikan dengan anda mengenai fakta mengenai pasport Malaysia. Antara pasport yang paling berkuasa untuk tahun 2026. Kenapa pasport Malaysia dikategorikan sebagai pasport paling berkuasa 2026 ini? Antara fakta. Tanya kedudukan global ke-6. Okay. Itu untuk kedudukan ASEAN dan kedudukan global antara di tangga yang ke-6 untuk pasport Malaysia. Dan kemudahan perjalanan tanpa visa melibatkan 183 destinasi. Pengiktirafan global, pasport Malaysia diiktiraf dan dipercayai di peringkat antarabangsa. Akses lebih luas membuka lebih banyak peluang perjalanan ke destinasi dunia. Kekuatan diplomatik mencerminkan hubungan kukuh Malaysia bersama komuniti antarabangsa dan juga kebanggaan bersama, di mana simbol identiti negara dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Okey, di mana Malaysia berkongsi tempat ke-6 dengan 3 negara lain, termasuklah negara Poland, United Kingdom dan juga Hungary. Jadi bangga ke tidak? Kan kena banggalah menjadi rakyat Malaysia. Dan setiap orang pastinya adalah pasport Malaysia, kan. Kita itulah, kita mesti ada keinginan nak pergi ke luar negara ataupun ada urusan-urusan, kan. Tak apa, yang belum ada lagi tu insyaAllah ada rezeki lepas ni nak pergi terbang ke negara-negara jiran ataupun ke negara luar, kan. InsyaAllah nanti anda pun boleh pegang pasport Malaysia dan rasa sendiri berapa bangganya memegang buku merah itu, tau. Selangor FM.
1: Yeah. Walau 1000 kali ku ditentang,

0: can do this. WP Labuan KL Putrajaya.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi.
4: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Nur FM, pilihan tepat.

0: Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Nazatif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini masanya untuk Pilama. Jadi, kita nak dengarkan lagu apa? Penyanyinya siapa? Jom.
1: Lagu mana? Pilama.

Ya, itu dia. Hari ini kita nak pilih KRU lah. So, untuk pilihan lagu Pilama, pilih lagu mana kan? Ini Pilama yang pertama. Jangan lafaz kan?

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup mengeluarkan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk pilama tu, jangan khuatir, jangan risau. Sekarang ini kita mendengarkan kembali untuk anda.
1: Bagaimana? Pilama.

Itu dia happy laman yang kedua seksa. Jadi bagaimana pilihan anda? Buat undian sekarang. Pilihan yang pertama jangan lafazkan, pilihan yang kedua seksa. Jadi terus lock pilihan satu ataupun pilihan dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Mojo Dahsyat.

Itu dia daripada Sofas, andainya aku pergi dulu. Okay, tapi jangan pergi lagi. Teman bertemanlah dalam Hello Selangor. Ida temankan anda. Anda pun terus dengar Selangor FM. Kan? Ida bersiaran sehingga pukul 3 petang nanti. Okay? Jadi ini juga Ida nak kongsikan antara maklumat dan juga fakta mengenai taklimat krisis bekalan global, di mana kerajaan terus memfokuskan usaha menjamin bekalan, mengawal tekanan harga dan memastikan kestabilan bekalan domestik susulan krisis bekalan global. Pelbagai langkah turut digerakkan, termasuklah penyelarasan bantuan kepada golongan rentan, pengurangan kadar sewa premis dan pembangunan dashboard pemantauan krisis bekalan global. Okey, dan antara tekanan global yang berlaku secara berlapis yang melibatkan minyak, baja, makanan, okey, dan kerajaan terus fokus untuk jamin bekalan, kawal tekanan harga dan pastikan kestabilan bekalan domestik. Juga KSN diminta selaras bantuan kerajaan kepada golongan miskin dan rentan. Penggunaan pengangkutan awam meningkat pada April 2026. Penggunaan elektrik masih terkawal. MARA kurangkan sewa premis 20% melibatkan lebih 7,000 lot. DBKL kurangkan kadar sewa 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih hingga Disember 2027. Kerajaan negeri dan PBT digesa kurangkan kadar sewa premis secara besar.

Itu dia Mazda, nama kau Bunga. Ada yang bernama Bunga ke? Ida teringatlah ada seorang budak kan Ida jumpa. Ida tanya, nama siapa awak? Nama saya Bunga. Alah, comel lah kan. Comel sangat. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan kepada anda yang mana dah undi Pilama. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nak raikan jugalah. Kita ada Abawan. Kita Abawan Pilama nombor 1. Juga kita ada Dayah. Saya pilih Pilama nombor 2. Ika Pilama 1. Abawan Abawan Salman nombor 2. Juga kita ada Lina. Lok nombor 1. Kita ada siapa ni? Kak Asyah. Ida nombor 1. Muslimah pilih Pilama 1. Razik Pilama 1 juga. Ini ada Hazwan Pilama 2. Wow, saingan sengit ni. Nanti kita kira betul-betul. Yang mana nak undi, masih lagi boleh undi. Sebab 12.30 tengah hari baru Ida umumkan. Okay? Ini Dasyihah Zikir, Minta Ampun, Selangor FM.

0: Haish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: Kawan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9:15 malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
6: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca di

Ya, itu dia daripada Azlan and the typewriter. Jangan hianati aku. Baiklah, sebentar lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi dalam pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ni, teman pengganti.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu teman pengganti 12.31 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan ya, dan Ida akan umumkan lagu yang menang untuk hari ini yang mendapat undian tertinggi hasil undian daripada anda.
1: Ku tahu dari gerak gerimu ada nasib.
0: Ya, itu dia pilihan yang pertama. Jangan lafazkan menanglah untuk hari ini. Yeah. Jadi tanda-tanda untuk anda yang undi pilihan pertama. Okey, jangan risau, jangan sedih. Boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 minit pagi. Jadi jom kita nak belanja lagu penuh daripada KRU. Jangan lafazkan. Selangor FM.

Umur bukanlah penghalang untuk mengecat kejayaan, untuk mengecat percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Ya, itu dia anak kampung daripada One Nation MCs dan juga Jimmy Palika. 12.47 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Selamat FM. Ini dia hujan, aku skandal.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Polis entry, one to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yes, Selangor FM Radio 21 Orang Selangor. Baiklah, di jam ini kita ada mawadah untuk kita mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi.

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih,
2: Cikgu. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Annie Zakri dan juga Syamil, Aku Cinta. Okey, baiklah, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai punya larasan bantuan kerajaan penting untuk tangani tekanan kos sara hidup. Di mana penyelarasan semula semua inisiatif usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Menurut beliau juga, cabaran semasa bukan sekadar peningkatan kos sara hidup, malah turut melibatkan gangguan rantai yang berkalan global yang memberi kesan langsung terhadap harga makanan, logistik serta operasi perniagaan kecil. Okey, dan semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan setiap kementerian menyelaraskan semula segala usaha dan bantuan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memastikan tiada rakyat tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami kerana di jam seterusnya nanti setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor Air Sihat. Untuk anda tahu pengisiannya sebentar sahaja lagi.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: menekan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang pilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti biasa, kalau hari Rabu, kita ada Hello Selangor Ai Sihat.
0: Sentiasa kemas ini di Ai Sihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu di Konti, iaitu Dr. Muhammad Fauzi bin Haji Fazil, selaku pensyarah kanan Universiti Politek Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam. Sihat, ya?
1: Ida sihat, Alhamdulillah. Doktor?
2: Saya berkejar-kejar.
1: Itulah doktor pun tadi sebelum sampai, sebelum kita bersiaran ni pun doktor cakap, itulah Ida, saya dari Putrajaya. Dia memang macam tu. Kalau orang yang penting ni, dia busy, doktor. InsyaAllah lah.
2: Sebab tak ada penyakit mental tu.
1: Itu yang kita tak nak. Okay, jadi kita bila doktor sebut je pasal penyakit mental, itulah untuk air sihat hari ni, doktor. Kita nak berbicara mengenai mental belia, penat atau sekadar lemah. Tapi betul lah, doktor, bila saya baca topik ni, saya dok dengar orang berkata, orang kata Gen Z ni
2: lemah,
1: lembik, manja. Tapi itulah betul
2: kami dulu, kami ni
1: yang milenial ni mulalah kita dulu berjalan satu jam pun tak apa. Ada mula ada perbezaan tu. Jadi doktor, dah betul lah tu doktor datang hari ni. Doktor sendiri nak berkongsi dengan anda mengenai mental belia, penat ataupun sekadar lemah lah. Di mana kita baca sedikit fakta lah, kesihatan mental belia 15 hingga 30 tahun di Malaysia berada pada tahap membimbangkan, dengan 2 daripada 5 belia 40% mengalami masalah mental, terutamanya kemurungan lah, kan. Jadi berdasarkan dapatan daripada indeks kesihatan mental, adakah kesihatan mental belia di Malaysia semakin membimbangkan, doktor?
2: Okey, baik. Terima kasih, Ida. Nak bincang tentang isu ni, kita kena tengok dulu pada statistik ni. 40% daripada keseluruhan belia.
1: Okay,
2: 40% ini adalah yang direkodkan. Maksudnya ada, mungkin ada mereka yang ada masalah tapi tak pergi buat rawatan, tak pergi buat report sebagainya. Maksudnya mungkin lebih 40. So kalau kita nak kata secara umumnya, hampir separuh belia kita ada masalah mental. Tapi jangan kata dia orang ada masalah mental, dia orang ni gila ke apa. Masalah mental ni adalah bentuk, orang kata apa, kekacauan psikologi, kan. Ada kata apa, anxiety.
1: Betul.
2: Ada keresahan. Kita kalau kita nak kata kita dulu mungkin ada juga, kan. Tapi dulu mungkin keadaan ni berbezalah, tak ada report dan sebagainya. Tapi kalau kita nak kata adakah benda ni membimbangkan atau meresahkan, memang meresahkan lah, hampir separuh. Kalau kata tak ada intervention atau sebagainya, dia orang ni mungkin jadi lagi worse, lagi teruk lagi, kan. Sebab kalau tak boleh terkawal dulu, kurang-kurangnya kalau kita ada masalah mental, ada masalah emosi, jiwa lah, jiwa kacau apa ni, kita ada keluarga, duduk kosong kampung, ada support system. Sekarang ni duduk bandar, kan, kadang-kadang harap kawan-kawan pun macam tak boleh nak harap sangat, kan. So support system keluarga tu tak ada. So keadaan ni memang membimbangkan. Yang paling membimbangkan lagi daripada laporan ini menunjukkan peningkatan kes bunuh diri naik 10% di Malaysia. Bilangan dia kecil. Tahun 2022 lebih kurang 900 kes, naik ke 1000 kes. Kecil lah daripada 15 juta belia, hampir 1000 orang je bunuh diri, terlibat dalam kes bunuh diri. Nampak kecil, tapi peningkatan itu 10% itu.
1: Tinggi tu, doktor, kan?
2: Kan, 10% itu kalau kata dalam kata apa, inflasi dah boleh muflis negara.
1: Betul.
2: 10% itu tinggi tu. So maksudnya kalau keadaan ini menunjukkan kita perlu ada rasa resah dengan kita punya belia ni. Sebab dia punya peningkatan bunuh diri itu meningkat, dan juga masalah mereka yang betul-betul ada masalah kata apa, anxiety, masalah mental ni hampir separuh.
1: Okey, baik, doktor. Kajian Gallup 2023 mendapati belia berusia 18 hingga 29 tahun di seluruh dunia mengalami kesukaran dari segi kebahagiaan, kesihatan fizikal dan mental, hubungan sosial serta keselamatan kewangan. Dan data menunjukkan belia mengalami tahap kesejahteraan yang lebih rendah berbanding individu lebih berusia. Jadi, doktor, adakah generasi muda hari ini lebih lemah ataupun cabaran hidup memang semakin berat? Kita dulu-dulu pun macam mana, doktor? Kita diuji juga ataupun sekarang ni memang dah berubah mengikut zaman-zaman, terlalu pantas ke, doktor? Kan? Bagaimana, doktor?
2: Saya dapat tengok dua zaman lah, sebab saya duduk zaman belia, zaman-zaman jenis Y kita belajar kat college kat UC dulu. Dan saya dapat tengok student-student saya sekarang, kan. Okey, kalau ikut daripada pembacaan saya, daripada dapatan-dapatan kajian, menunjukkan pertahanan belia-belia kat Malaysia ni sama je. Maksud zaman dulu, zaman sekarang sama. Tapi apa yang bezanya kat sini? Kalau kita dulu sama, dulu ketahanannya sama dengan sekarang, kenapa sekarang ni banyak sangat orang duk mengadu kes ketahanan mental kurang lah, apa tu, jati diri kurang dan sebagainya. Situasi sekeliling. Kalau kita tengok sekarang ini, orang kata apa, kelebihan belia adalah internet, tapi itulah kelebihan mereka. Sebab apa, bila ada internet, dia ada hidup dalam keadaan orang kata apa, berbanding-banding. Kita dulu betul lah, kalau kita duduk kat kampung, kita paling kuat kita banding-banding basikal kita, baju sekolah. Itu pun boleh lagi bersaing kan, basikal lah kan. Tapi sekarang kalau bersaing kawan pakai iPhone,
1: betul lah doktor,
2: nak bersaing macam mana? Belum lagi cerita dia datang college kan, kita ni naik bas ramai-ramai, member datang naik MyV. Letih nak bersaing. Mak kat kampung kerja bendang ya. So benda-benda macam ni memang kita nampak, aku dulu okey je aku. Sebab dulu kita tak terdedah dengan, kalau kita duduk kat zaman sekarang, tak tentu kita boleh berhadapan dengan apa yang beliau hadapi sekarang. Bukan nak mengatakan kita sekarang, kita dulu lemah ataupun kita dulu kuat, sekarang lemah dan sebagainya, tapi keadaan itu yang membezakan. Lepas tu pada mereka-mereka ni pula, bila ada masalah anxiety, ada masalah orang kata apa, tekanan mental, stres dan sebagainya, kalau kita tengok support system tadi kurang, and then kalau kita tengok kerajaan cuba untuk bantu kan, wujudkan banyak orang kata apa, institusi untuk dekat kata apa, klinik kesihatan ni diinkludkan orang kata apa, doktor-doktor untuk orang kata buat rawatan, orang kata counselling. Hampir 1,000 orang kata apa, klinik kesihatan ni dilengkapkan dengan orang kata apa, perkhidmatan counselling ni. Tapi masalah hanya 1,000 ni banyak tertempu di kawasan bandar. Kalau kita yang saya tahu, di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang banyak. Di luar bandar, di Kedah, Kelantan apa tu semua ada tapi kurang. So mereka-mereka yang kat luar bandar, kalau ada masalah orang kata mental ni, terpaksa bergantung dengan orang kata apa, perkhidmatan swasta. Satu sesi counselling untuk nak kata apa,
1: dah berapa ya
2: kan, RM150 ke RM400 satu sesi. Kalau bapak dia kerja bendang,
1: betul lah
2: tu. Kan, dah satu sesi luar. Lepas tu, dia punya support system. Dan juga orang kata apa, sesi-sesi untuk nak merawat ni bukannya murah. So, benda-benda ni kalau kita duduk kat zaman sekarang, memang tekanannya tak semudah lah. Dulu kita, kehidupan kita tak kompleks. Paling kuat kita berebut, awet.
1: Betul.
2: Berebut kata kawan dapat nombor 1, kita dapat nombor 3 dalam kelas.
1: Itulah saingan-saingan dia je pun.
2: Dia tak lebih luas sekarang. Faham? Kata media sosial ni membuka persaingan yang sangat luas. Pakaian, apa, cara kehidupan, makanan. Kan, banyak benda. So kita boleh bayang stres dia orang macam manalah.
1: Betul doktor. Dan saya ada terbaca juga kan, di sekeliling saya pun ada sampai tahap mereka tak nak buka tau media sosial, sebab mereka tahu bila mereka buka media sosial, benda tu akan trigger mereka, akan buat mereka lebih stres. Jadi betul, saya setuju dengan pendapat doktor tadi.
2: Dan untuk pengetahuan Hida, ini bukan hanya orang kata apa, situasi di Malaysia. Sebab ada satu kajian mengatakan generasi sekarang, satu dunia, dipanggil sebagai anxious generation. Anxious tu maksudnya apa? Dia selalu gelisah. Kita dulu kan tak adalah 24 jam gelisah. Adalah gelisah, patah jiwa, patah cinta apa kan. Tapi sekarang ni, dia punya generation ni, dia mana generation anxious generation. Every time, every day, every second, dia gelisah. Dia tengok orang pakai baju, dia gelisah. Tengok kasut orang gelisah. Tengok kereta orang gelisah. Tengok semua dia gelisah. Itu apa yang dia orang hadapi 24 hour. Boleh kita bayang tak? Hidupan yang daripada kita buka mata sampai kita tidur balik, gelisah je. Itu yang mereka hadapi. Tak mudah lah.
1: Okey, baik. Doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor.

0: Ya, itu dia. Doktor, kalau kita hayati baik lagu daripada Zainah Khan Lipa kan, doktor kan, sakit. Jadi
1: terdapat sakit. Rasa macam ya, mana generasi kita, sekarang ya, punya ya, kan? Kerasahan, kesakitan tu kita ya, faham. Ya,
0: betul. Memang kena dengan kita punya topik kita, mental belia penat atau sekadar lemah ni lah. Baik doktor, kalau dulu doktor, apabila seseorang bekerja dua pekerjaan, ia dianggap tanda rajin untuk menambah duit poket. Kalau hari ini buat dua kerja bukan lagi orang kata itu perkara biasa lah kan, dan ia hampir menjadi standard dalam kalangan generasi muda, terutama di bandar-bandar besar. Dan fenomena ini bukan sekadar trend gaya hidup, ia sebenarnya cerminan besar yang memantulkan ketempangan sistem ekonomi kita apabila kos hidup mendahului pendapatan. Jadi pendapat doktor lah kan, adakah budaya kerja keras ataupun kita panggil hustle, hasil kerja keras ni dan kerja berlebihan sedang merosakkan kesihatan mental. Bagaimana doktor untuk melihat perkara ini?
1: Kalau nak kata kerja hasil ni merosakkan mental, dulu orang pun kerja hasil juga.
0: Ya kan?
1: Bapak saya dulu pun kata mak lah kan, sambil jaga anak, menjahit, meniaga sikit-sikit. Bapak kerja, waktu setuju. Malam pun ada kerja lain, buat jual lemang lah apa kan. So tiga kerja juga. Betul. Maksudnya apa beza, again, apa beza dulu dan sekarang? Dulu kita kerja keras untuk berikan kemewahan. Mak bapak kita ada kerja, dah cukup dah. Dia kerja lebih sikit tu, lebih buat dua kerja lebih sikit tu adalah untuk beri kemewahan, time-time nak raya apa semua. Sekarang ni kita kerja dua tiga kerja bukan untuk kemewahan, tapi untuk tampung hidup cukup-cukup. Itu yang menyebabkan kita punya otak cepat burn out ni. Kita kerja kuat ni bukan, aku kerja kuat ni bukan untuk aku nak kaya, bukan aku nak tukar kereta, nak tukar rumah. Aku kerja kuat ni hanya untuk nak provide means saja, kehidupan kita seharian je, ngam-ngam je kan. So itu yang menyebabkan kadang-kadang kata apa, benda tu bila lama-lama dia jadi kerja hari-hari kan. Kadang-kadang yang kerja pejabat, lepas tu balik pukul 5, rehat kejap, lepas maghrib keluar buat grab sampai pukul 12. Betul? Esok kerja lagi. So hanya untuk nak kata apa, anak dia macam tu juga, rumah dia macam tu juga, tak nampak tak nampak ruang nak tukar, tak nampak ruang untuk tukar rumah dan sebagainya. Itu yang jadi burn out. Satu perkara lah. Yang keduanya, kalau kita tengok kata apa, dari segi yang kata apa, keseimbangan hidup tu kan. Kita hidup ni, kita ada keluarga, kita ada pekerjaan, kita ada ibadah. Tiga benda lah komponen paling besar, ada lain-lain sikit kan. So kalau kita tambah lagi satu komponen, maksudnya kerja lagi satu, kita ada kerja satu, kerja dua, ibadah, lepas tu keluarga. Nak tak nak 24 jam tu kita kena struggle juga bagi cukup untuk isi empat benda ni. Betul tak? So kalau dulu ada tiga, adalah ruang untuk kita rehat-rehat sikit, tambah satu ada empat komponen. So bayangkan macam mana kita nak struggle. Kalau kita boleh penuhi semua pun kita penat. Kerja sana kerja sini. Dulu aku boleh puasa dua hari seminggu. Dah kerja dua ni takkan nak kan tak. Kalau nak puasa juga, so kita terpaksa korban diri punya keletihan. Kan kadang-kadang dulu boleh juga pergi surau petang-petang. Kalau nak pergi surau juga, terpaksa korban diri kita, letih berlari ke sana lagi ke sini. Betul. So benda-benda macam ni yang menyebabkan burn out tu. Faham. Sebab penambahan kerja tu, sebab ruang hidup kita ni, kita manusia. Mesin pun ada rehat.
0: Ada rehat, betul.
1: Kan takkanlah kita, kalau mesin tu kata 12 jam, 8 jam dia rehat kemudian kan. Kalau kita tambah 4 komponen, rehat kita 8 jam terpaksa dikurangkan. Kalau kita tak kurangkan rehat, kita terpaksa kurangkan masa bersama keluarga, terpaksa kurangkan masa bersama masyarakat, ibadah ke, terpaksa kurangkan. Itu hakikatnya. So kalau kita nak penuhi semua, kelebihan golongan belia pula, dia masih kuat, dia ada tenaga lebih. So aku boleh buat semua, aku boleh buat semua. Keluarga aku boleh kawal, kerja aku boleh kawal, tambah kerja sikit pun aku boleh. Tapi kena 5 tahun. Bayangkan rehat tu kurang dan sebagainya. Itu yang menyebabkan akhirnya burn out. So kalau kita nak mengatakan hustle ini satu perkara yang boleh bawa kepada kelemahan kata apa, mental itu, kata masalah mental itu, dengan keadaan sekarang, ya. Sebab dia tengok dah lepas 5 tahun dia kerja hustle dan sebagainya, tengok hasil tu macam tak berbaloi. Aku macam ni juga, rumah aku macam ni juga, family aku macam ni juga, tak ada lebih. Itu yang jadi masalah dia fikirkan, aku buat apa. Lepas tu dia bandingkan pula dengan jadi kawan-kawan jadi
0: kawan
1: kan,
0: yang lain pula
1: kan, yang member yang dah keluar tu keluar ni, itu masalah pula dengan kata kehidupan sekarang yang jadi gelisah tu. Dulu kalau kita duduk kat kampung, kawan kita kerja KL, kita tak tahu dia macam mana, dia rumah dia apa, dia tak tahu langsung. So kita tak ada rasa keresahan tu sekarang ni. Dulu kita sama-sama SPM. Sekarang kau kat mana, aku kat mana. Lagilah dia gelisah. Itu keadaan sekarang ni.
0: Jadi saya harap juga pendengar yang sedang dengarkan pun dah nampak ya situasi sebenar kan, apa yang cuba doktor nak sampaikan. Dan doktor, lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun yang dikaji di negara ini dikesan menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet, terutama bahan berunsur hiburan lah. Dan purata golongan belia negara ini mempunyai 4 akomodasi media sosial, dan ini jelas menunjukkan betapa signifikannya pengaruh internet dalam kehidupan seharian belia Malaysia. Dan menurut doktor lah kan, mengapa generasi muda semakin sunyi walaupun sentiasa online? Okay. Itu pun
1: kalau kita tengok kadang-kadang kawan dia sekarang ni 5,000 friends. Kita dulu 5 orang friends pun susah nak jaga. Dia 5,000 friends sekarang. Tapi kau tetap murung juga kan. Sebab kita kata hubungan ini, hubungan ya, bila cakap hubungan yang hubungan manusia, hubungan sosial manusia ni dia kena ada 3 elemen. Ada banyak elemen tapi 3 elemen yang penting kalau kita nak berhubung tu, kita ada kena ada komunikasi, sentuhan, juga perasaan. So kan macam kata kalau Ida kan, pagi-pagi raya tu kalau suami tu hantar mesej je kan, selamat hari raya, hantar maaf saya batin.
0: SMH.
1: Apa benda lah tu lah kan.
0: Sikatan tu kan.
1: Sikatan-sikatan tu kan.
0: SHMZ.
1: Okay, kalau suami Ida hantar macam tu, kita baca macam tak ada perasaan kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau pagi raya tu suami Ida datang peluk, selamat raya, cakap, kita ada sentuhan, kita ada perasaan. Itu yang menyebabkan hubungan ataupun kata perasaan, wujud hubungan tu betul-betul kata apa, intim. Yang kita ada sekarang hubungan ni, hubungan saya tak tahu nak panggil hubungan apa ni.
0: Yalah,
1: kan
0: doktor, betul
1: dia
0: lah.
1: Tak ada perasaan, dia tak ada sentuhan, dia hanya ada komunikasi. Kadang hari jadi kita berpuluh-puluh orang ucap hari jadi tapi HB je.
0: Betul.
1: Tak berbanding kalau ada kawan tu datang dekat kita, selamat jadi lah bro kan, aku ucap kau, kita rasa lain. Itu yang kurangnya sekarang. Walaupun dia ada ramai kawan dekat FB, 5,000 ke 10,000 ke, dia tak boleh lawan dengan dulu. Di mana walaupun kita ada 5 orang kawan tapi hubungan sosial tu betul-betul akrab, betul-betul terasa.
0: Sebab itulah doktor, kalau kita tengok pun kan, kejiranan dulu dulu-dulu punya kan, macam mana betapa akrabnya hantar makanan doktor kan. Sedangkan tak perlu tunjuk dekat media sosial pun.
1: Betul.
0: Tapi kasih sayang tu, bak kata doktor, kita dapat rasa kasih sayang tu, bertukar-tukar makanan doktor.
1: Betul. Sekarang ni kalau kita kata mengapa sekarang ni nampak banyak sangat orang belia, golongan belia yang menunjuk kata aku sunyi, aku stres. Satu benda yang kita kena akui bahawa sekarang ini orang kata apa, budayanya lebih terbuka lah. Satu benda lah kita kena akui. Kalau dulu saya nak cakap saya, oh bro aku sunyi lah, kau ni lah kena lah, kau cakap dengan kawan kan, lucky lah sikit kan. Dulu dia punya stigma lain. Sekarang ni kalau untuk nak mengatakan kita sunyi ataupun kita ni ada masa, kita ada, kita anxiety, kita resah, itu bukan satu kelemahan. Dulu kalau kata untuk orang lelaki, saya tak pernah jumpa lah member saya cakap kalau kita putus cinta pun, oh muka
0: tetap
1: macho.
0: Kawan itu kutuk, ego tu doktor, tak boleh tu. Tak lah ego
1: tapi
0: kita.
1: Tapi sekarang ni kalau menangis ke apa, itu bukan satu kelemahan. Dia boleh diterima. Itu berkenaan dengan faktor keadaan sekarang. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, bila kita katakan jenis muda ni lebih banyak yang sunyi. Sebab sekarang budayanya lebih terbuka. Okey, tu nak bandingkan dengan dulu, bukan dulu tak ada masalah jiwa. Ni semua ada masalah jiwa, tapi dulu stigma masyarakatnya lebih kental.
0: Okay.
1: Kau lelaki, kau macam mana pun kau tak boleh titis air mata. So sekarang ni mungkinlah keadaan itu. Tapi nak mengatakan kata apa, sekarang ini kes lebih banyak disebabkan oleh keadaan semasa lah.
0: Okey. Baik doktor, kita berehat seketika, sebentar lagi tersambung lagi. Okey. Untuk kita nak dengarkan nasihat daripada doktor, jangan tukar frekuensinya. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah Doktor, sebenarnya topik ni sebenarnya sangat-sangat orang kata baguslah untuk kita nak bincangkan Doktor hati. Kan. Tapi insyaAllah mungkin selepas ini kita panggil Doktor lagi untuk kita kupas lagi
1: lebih isu mendalam lagi.
0: Lebih mendalam kan. Yeah. Dan sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita nak dengarkanlah nasihat daripada Doktor kepada golongan belia yang sedang bertahan sekarang ini dan bergelut dengan masalah kesihatan mental di luar sana. Apa yang Doktor ingin sampaikan?
1: Okay, baik. Mm-mm. Yang pertamanya kepada anda semua, saya nak bagi tahu anda tidak keseorangan kat luar sana kan. Bila ada masalah kadang-kadang tak tahu nak refer mana, betul lah kan. Tapi kalau anda pelajar universiti, yang pertama anda ingin, anda ada unit counselling.
0: Ya.
1: Cubalah pergi ke unit counselling tu. Kalau tak tahu ke, pergi sana, aku buat apa kat sini tak tahu, pergi je. Kan, pergi aku rasa resah, aku tak tahu apa masalah, aku pergi je kan. Lepas tu pelan-pelan insyaAllah kan, ada jalannya. Itu cara pertama lah kalau kita tak tahu nak buat apa. Daripada kau duduk je, tak pergi kelas.
0: Betul.
1: Kan, yuran kau bayar, loan kau ambil. Betul. Lepas tu resah tak pergi kelas kan. So maksudnya anda tidak keseorangan. Ada banyak orang yang ada masalah macam ni, dan ada banyak orang yang bersedia untuk membantu.
0: Okay.
1: Itu yang pertama kena ingat. Yang keduanya anda kena ingat, kehidupan ni bukan perlombaan kan. Selalu masalah tadi saya kata perbandingan kan.
0: Betul.
1: Ya, aku umur 25 duk belajar diploma, buat degree lagi. Kawan aku sekarang Insta famous, kereta ni, rumah tu. Jangan banding.
0: Jangan banding. Itu
1: dah kalau rezeki dia, rezeki dia. Dan kena kan, dan fahamilah bahawa kadang-kadang Insta famous ke apa ni, semuanya tak semuanya betul.
0: Betul.
1: Kan, cuba check betul-betul.
0: Itu yang kita nampak je. Dan saya teringat Doktor, saya pernah interview Profesor Muhaya juga.
1: Okay.
0: Profesor Dr. Muhaya. Katanya Ida, media sosial ni topeng je Ida. Jadi ringkas saja ayatnya, tapi betul-betul itu adalah nasihat untuk saya juga.
1: Betul.
0: Kita jangan terlampau pandang kehidupan di media sosial tu, itulah dia sebenarnya.
1: Itulah dia.
0: Belakang tak habis kita tak tahu Doktor kan.
1: Hutang dia macam mana.
0: Yeah.
1: Entah siapa dia tipu ke.
0: Yes, kita tak tahu. Kita tak tahu.
1: So jangan berlumba dengan orang. Kita dah tahu, okay, aku setengah belajar. So I'm right. Buat je kerja aku ni. Nantaklah kau nak kaya ke apa. Okay, rezeki aku akan sampai kemudian. Kalau Tuhan nak bagi. Kalau tak sampai, tak sampailah. Mungkin mungkin bukan di dunia. Itu pertama. Jangan berlumba. Buat je kerja anda. Kalau anda tengah anda masuk pertandingan gusti, main gusti. Jangan main lompat jauh. Biarlah dia main lompat jauh. Kalau anda tengah main apa yang anda tengah buat. Kalau tengah berniaga je lah. Tak kisahlah kan. Walaupun berniaga bedak sejuk kan. Tak untung sebab apa, tapi ini ahlal dan sebagainya. Itu betul. Bukan jangan berlumba. Walaupun kita ada media sosial, tengoklah kawan-kawan punya kerjaan. Doakan alhamdulillah. Kawan aku berjaya.
0: Kita berlapang dada Doktor.
1: Betul
0: kan?
1: Betul kan. Kalau kita buat tu, insya-Allah setengah tu dah reda dah. Kita reda dengan takdir Tuhan. Yang terakhirnya kita kena ingat semua masalah tak boleh nak selesai sekaligus. Kan, nanti kata golongan belia sekarang ni, dia anxious dia kan, dia buka macam dia buka mata sampai tutup mata nak tidur tu, macam-macam keresahan. So dalam sehari tu mungkin ada 3-4 isu yang membebankan. Selesaikan satu dulu. Okey, yang membebankan apa? Mungkin anda punya CGPA tak cantik. Settlekan dulu, belajar lelek lo. Aku tak ada awet apa. Lelek lo, relax lo. Tak ada awet, tak ada kereta apa semua, relax lo. Settlekan dulu CGPA ni. Kalau semua nak buat sekali kan. Itu yang rasa yang jadi masalah anxiety, jadi keresahan tu. Selesaikan satu-satu. Kalau rasa okey, jodoh tu lebih penting. Tak apa, cari jodoh dulu. Tak kisahlah, tapi anda kena tahulah prioriti anda. Kalau anda pelajar, apa prioriti anda? Kalau anda seorang anak, apa prioriti anda? Selesaikan satu-satu. InsyaAllah kalau kita selesaikan masalah satu-satu, semuanya akan selesai satu-satu.
0: Okey, dia itu dia padat, ringkas tapi padat sangat bermakna. Harapnya kita yang mendengar ni dapat manfaat, dapat sesuatu daripada Doktor. Terima kasih sekali lagi.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan Ida ya.
0: Ya, kepada Doktor Muhammad Fauzi. Okey, dan insya-Allah Doktor, lepas ni kita nak panggil Doktor lagi ni. Kita nak ada lagi isu-isu yang mungkin kita boleh bincangkan.
1: Yang kita duk simpan daripada perjumpaan lepas lagi tu.
0: Ya. Insya-Allah Doktor. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM 100.9.

Dia, itu dah baru saja berlalu. 7 jiwa pusing. Ah, Ida harapkan anda okey-okey saja kan. Ah, kalau tak okey, ambil masa untuk untuk kita, orang kata, untuk diri sendirilah ya. Ah, sayang diri sendiri dulu. Dan insyaAllah Ida doakan yang baik-baik juga untuk anda. Baik, sekarang ini tempat kedua 50 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM lokal. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Jaga kesihatan mental anda juga. Okey. Baik-baik sahaja. Dan jika diberikan kesihatan yang baik, kan? Diberikan umur yang panjang, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Saya Buaya Cinta.
1: Okey, itu adalah lagu dari Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta. Okey, hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3 dan sekarang ini giliran saya pula. Jom pakai, okey. Akan sambung temakan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38. Okey, tengah buat apa tu? Okey, apa pun keadaan anda sekarang ini, tengah bekerja ke, tengah berehat ke, kan? Moga yang baik-baik saja anda sepanjang petang ini. Okey, jom. Kita layan dulu lagu dari Ella Sembilu, Selangor FM.

0: Anda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan baby Acha baru saja berlalu. Aku milih orang. Okey, 3.21 minit petang. Kembali bersama saya Cepaka temankan anda. Okey, dan kita dah pun masuk untuk
1: On Tak On.
0: Ya, on tak on hari ini di mana seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kes kehilangan kuota petrol subsidi Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 di Kupang Baling, Kedah semalam. Dan menurut ketua polis daerah Baling, kes ini mula disedari selepas seorang peniaga dari Selangor buat laporan polis lah sebab kuota subsidi petrol miliknya dipercayai digunakan oleh orang lain tanpa pengetahuan dia. Dan pengadu dikatakan perasan perkara itu ketika nak isi minyak di sebuah stesen minyak di Setia Alam pada 8 April lalu sekitar 4.48 minit petang. Dan lepas itu dia buat semakan lah melalui aplikasi Budi 95 dan terkejut bila dapati ada beberapa transaksi isi minyak RON 95 menggunakan nombor kad pengenalannya di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang Baling. Jadi hasil siasatan polis mendapati ada 6 transaksi pengisian petrol direkodkanlah menggunakan maklumat pengadu melibatkan lebih 309 liter minyak dengan nilai lebih 1,200 bermula 18 Mac hingga 18 April lalu. Jadi susulan daripada itu, warga Bangladesh yang bekerja sebagai juruan stesen minyak berkenaan diremanlah selama 4 hari untuk bantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Dan dalam masa yang sama juga, polis juga sedang mengesan seorang individu warga tempatan yang dipercayai turut terbabit dalam kes berkenaan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: lokal di Selangor FM pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa dia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
9: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Sharifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

Sudah Bercinta. Okey, jom kita mulakan muzik lagu yang pertama dahulu. Nanti lepas tu kita akan sambung dengan lagu yang kedua. Jom kita layan doa buat kekasih Selangor FM.

sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi

0: PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni apa Zia?
8: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 435.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM Lokal. Anda Opta On bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulleting di Panas Masa eh. Segmen PM Lokal setiap weekday 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Di Lembah Kelang, Selangor FM.

0: Tak berselingkuh.
1: Baik, itu dia lagu Bak Zaman, lagu dari Fairoz, Misran dan juga Baby Shima baru saja berlalu. Hai, kembali bersama saya Chong Parker. Okey, kita dah pun berada di jam kedua untuk PM Lokal. Okey, dan ini di antara op tiris 4.0 mencatatkan nilai rampasan lebih 23.1 juta ringgit bagi tempoh 16 Mac hingga 9 Mei 2026. Sepanjang operasi ini, sebanyak 42,894 pemeriksaan telah dijalankan di seluruh negara. Dan daripada jumlah itu, 556 kes penyelewengan bahan api telah direkodkan. Dan untuk pecahannya, 249 kes melibatkan diesel, 119 kes petrol dan 118 lagi kes LPG. Dari segi tangkapan pula, seramai 161 individu telah ditahan berkaitan kes ini. Dan kalau kita tengok, negeri yang paling tinggi mencatatkan kes untuk diesel adalah di Sarawak, Sabah dan di Johor. Manakala bagi petrol, Kelantan dan Sabah antara yang tertinggi kan. Untuk LPG pula, Sabah dan Kedah mencatatkan jumlah kes yang ketara. Jom kita layan dahulu lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buletin di Panas Masak. Segmen PM

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.

aku. Itu dia lagu dari Anisa Rahman, Muhasabah Cinta. Okey, hai, bersama saya Cempaka sekarang ini. Okey, sekarang 4:45 minit petang. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, yang dengarkan kami di radio, terima kasih. Dan di online juga menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih juga kerana dengarkan kami ketika ini. Okey, dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Dan selepas itu kami akan kembali di jam ketiga untuk Biz On Air jam 5:15 minit petang nanti. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Rosita Izlin, Berpaut.

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru Datuk Seri Abdul Halim Aman memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada

Fokus utama adalah perdagangan. Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda dan kita dalam PM Lokal sekarang ini, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda jam 5.15 minit petang. Dan hari ini kita bersama dengan penyaga nasi ayam gepuk kangkung. Ha, selalu bukan dengan kangkung, dengan kobis. Ha, dengan kobis kan. Dan hari ini kita bersama dengan Nick Bai Haki bin Taiki. Assalamualaikum.
4: Baik, waalaikumsalam. Mm-mm, baik Puan, terima kasih banyak.
3: Ya, apa khabar?
4: Khabar baik, alhamdulillah.
3: Sangat sihat. Teruja eh.
4: Baik, teruja sangat.
3: Kena panggil adik ni.
4: Boleh.
3: Adik Cempaka. Okey, sekarang ni kan Nick Bai Haki ni orang kata masih lagi belajar.
4: Betul.
3: Okay, di UPM, dan dalam masa yang sama juga berniaga nasi ayam gepuk kangkung.
4: Ya, betul. Kan?
3: Jadi macam mana semuanya ni bermula?
4: Baiklah. Mm-mm. Sebelum itu saya memberi penghargaan kepada pihak Selangor FM, yeah, RTM, kerana menjemput saya khususnya di RTM ni. Jadi apa yang saya nak ceritakan adalah pengalaman semenjak saya belajar dekat UPM adalah bermulanya perniagaan saya adalah ketika sebenarnya bermula pada usia saya 20 tahun.
3: Okay.
4: 20 tahun tu saya meniaga digital product. Saya belajar dekat Matrix okay. Negeri Sembilan ketika itu.
3: Okay.
4: Dan ketika itu saya tak pandai meniaga, tapi nak meniaga, orang cakap. Tapi bila saya masuk PM, salah satu orang cakap peluang yang kita apa, bila kita nak buat sesuatu, bila peluang ada, kita harus ambil. Grab the opportunity. So salah satu peluang yang kita ambil adalah kita jumpa CEM. CEM adalah pusat kesawanan universiti lah. Jadi CEM memberi peluang kepada saya untuk membuka perniagaan, guide saya dari kosong. Macam mana, awak nak meniaga? Awak ni minat meniaga dah? Kalau awak meniaga, kita boleh guide. Kita boleh bantu. Kita boleh bantu awak daripada kosong sehingga jadi seorang yang berjaya. So, detiknya bermula apabila family saya pun ada juga yang buat bisnes. Jadi, dia macam terdetik lah. Nak buat bisnes bubble ke, nak buat gempuk ke. Benda yang sama, tapi saya tak nak benda yang sama kita ambil. Tapi kita nak satu innovation, cakap. Sebab itulah adanya kangkung. Kenapa ada kangkung? Hari tu saya pergi event dekat MyApps. Jom heboh tak silap. Jom heboh something lah. So dekat situ saya order anggepuk lah. Saya tanya, kenapa? Mana nak kangkung bang? Tak ada, kita tak bagi kangkung. Kita bagi kobis.
3: Sebelum ni kobis, timun kan?
4: Betul.
3: Itu yang macam saya teruja sangat. Kangkung. Mana nasi ayam gepuk?
4: Saya pelik. Kenapa kangkung? Kenapa kangkung? Actually, bila saya rasa sendiri, kangkung sebenarnya lebih baik daripada kobis. Sebab kobis kalau
3: dia,
4: yes, kalau kobis nak digorengkan, dia ada, adalah dia punya dia punya
3: cara-cara. Dia bukan rebus, dia digoreng kangkung tu.
4: Kalau kangkung pula, actually rasa dia tak macam kobis. Lain. Rasa dia lebih, lagi satu kobis dia lebih hijau dan nutrien dia lebih bagus daripada kobis. So actually kangkung is a good choice for innovation lah. Orang cakap nak satu, sebab orang sekarang nak benda yang cakap, orang sekarang nak benda yang pelik. Orang nak benda yang unik, orang cakap. Sebab itulah kita buat invention ni. Tentulah.
3: Okay, ada ambil kursus apa dek?
4: Saya. Saya merupakan pelajar UPM yang mengambil course Science Computer Multimedia Computing, orang cakap.
3: Okay, baik. Dari mana datangnya idea ni nak jual nasi gepuk ni?
4: Idea dia macam yang saya cakap tadi, bermula daripada peluang yang diberikan oleh CEM. Sebab itu saya berterima kasih sangat kepada CEM UPM. Disebabkan memberi peluang. Dan bagaimana tercetusnya idea adalah sejak masa hari raya, hari tahun lepas tak silap, ke tahun lepas Saya dengan cousin saya berbincang, why not kita buka ayam geprek, ayam gepuk dekat kampus. Sebab kita tahu dekat kampus CPM ni supply dia tak banyak sangat, tapi demand dia ada. So here we come lah. So kita nak bawakan supply yang cukup untuk demand dekat kampus UPM.
5: Kira-kira tak baru jugalah kan?
4: Tak baru juga. Hampir 2 tahun juga.
5: Hampir 2 tahun eh?
4: Hampir 2 tahun.
5: Sebab tadi kata masa lepas raya hari tu.
4: Betul-betul.
5: Raya tahun lepas kot.
4: Ya, betul.
5: Okey, jadinya sekarang ni berniaga dekat UPM. Dan waktu jualan tu macam mana nak bahagikan, orang kata berniaga dan juga belajar?
4: Untuk pembahagian masa, actually... satu tips orang cakap, kita sebagai student, satu tips adalah kita kena bahagi masa dengan betul, iaitu dengan kita prioritize mana lebih penting dahulu. Untuk bagi saya, yang paling penting adalah, yang pertama adalah perniagaan dan juga study. So bagaimana saya nak fokus kepada dua-dua tu adalah saya buang komitmen benda-benda yang tak penting. Contohnya main game, ada awek kan. Saya tak ada awek, saya tak ada girlfriend, so saya tak ada, betul, saya tak ada masa untuk komitmen seperti itu. Sebab itu saya fokus betul-betul dekat business, dekat study, dekat saya buat program juga. Lepas tu saya buat masuk pertandingan. Baru-baru ni kita menang business combat peringkat kebangsaan April lalu. Lepas tu kita baru saja join showcase dekat Nestle dan dapat recognition lah daripada CEO Nestle sendiri untuk invention of Obelati. So masa untuk benda-benda yang tak faedah saya rasa tak ada. Sebab saya memang full jadual saya dengan benda-benda yang memberi manfaat, memberi value setiap hari ataupun masa depan saya macam tu lah.
5: Bagus. Umur 23 tahun eh?
4: Betul, 23 tahun.
5: Orang Sarawak.
4: Betul, Sarawak.
5: Okey, orang kata selain nasi gepuk ni kan? Selain nasi gepuk kangkung ni, ada menu lain ke, Dik?
4: Ada. Selain menu gepuk ni, kita ada nasi yang grepek, geprek dan juga indomie. Sebelum ni kita bawakan bakso. Tapi bakso tu tak dapat demand dekat UPM sebab mungkin bukan dekat mereka. So kita buang menu bakso dan kita masukkan indomie lah. So indomie sebab pelajar macam dah bosan makan nasi, so dia orang akan makan indomie jugalah.
5: Sekarang pelajar-pelajar sekarang pun lebih kepada indomie.
4: Betul. Lepas tu menu selain dekat kampus, kami juga join event-event dekat luar. So dekat luar kita orang akan bawa menu yang lain pula.
5: Okey, menu apa tu?
4: Kita kekalkan menu gepuk dengan geprek, tapi kita bawa kan menu khas iaitu chicken tenders dan juga ladle fries. Sebelum ni kita orang pernah, saya pernah berniaga dekat Ipoh Night Market, dekat Ipoh, dekat dataran Sultan Abdul Salah apa semua. So pengalaman saya bukan sekadar dekat UPM, saya pernah join macam-macam event dekat Rawang, dekat Titi Wangsa, dekat Ipoh, macam-macam join lah. So pengalaman tu memang banyak lah. Kita jumpa pelbagai jenis orang, pelbagai customer. Customer pun dari pelbagai latar belakang. So kita jumpa ramai orang, banyak lah pengalaman kita. Sebab itu pengalaman sebenarnya yang mendewasakan, bukan umur lah.
5: Menu ni sekali dengan set air ke macam mana, Dik?
4: Betul. Dahulunya kita just buat ala carte, tapi kita nak buat satu invention yang cakap kita sekalikan dengan air. So satu set air sebenarnya.
5: Okay, Dik, kita nak berhenti dekat seketika. Jom kita layan dahulu lagu Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Sekarang, Sang FM.

0: masih lagi dalam segmen Biz On Air ketika ini. Dan kita bersama dengan Nick by Haiki di Konti. Okay, Nick datang dengan siapa?
1: Saya datang dengan sahabat saya, itu Nabil Ulia.
0: Oh, sahabat ya. Baiklah ni.
1: Betul.
0: Sekatil, sebantal.
1: Ah, pernah.
0: Okay, dari mana asal?
1: Dari mana? Member dari Kelantan. Tapi dia menetap dekat dan membesar dekat Johor, Muar orang cakap.
0: Tangkap.
1: Dia sama dengan, sama kampung dengan mana? Aziz Amzah yang cakap.
0: Okey, ambil kursus apa? Ambil kursus apa?
1: Kursus linguistik Melayu.
0: Okey, wow, bangganya. Yeah. Okey, baiklah. Nak tanya ni, sambutan macam mana setakat ini? Terutama daripada pelajar-pelajar.
1: Baik, sambutan sendiri actually sangatlah memberasangkan. Tapi kita, yalah, kita berjangka ke kampus. Lagipun target market kita adalah student. So, ada masa kita slow. Ada masa kita hype. So, it's our responsibility untuk naikkan kita punya sell, untuk kekalkan supaya dia kekal konsisten lah. So pandai, setakat ni okey lah.
0: Okey, pandainya ni masak. Belajar dengan siapa?
1: Masak ni actually dari kecil lagi dah masak dah actually. Sebab dulu time kecil-kecil selalu kena tinggal kan kat rumah seseorang. So masak seseorang.
0: Yelah, masa tu umur berapa?
1: First saya masak umur 6-7 tahun macam tu lah. Dah masak dah.
0: Tadika tu?
1: Dah masak nasi, dah masak nasi serius goreng.
0: Serius, masa serius tu tengah main anak patung. Masa kalau macam akar ni lah kan. Okay, mestilah orang kata bukan mudah kan adik nak seimbangkan belajar dan juga berniaga ni kan. Mungkin ada cabaran paling besar yang pernah adik lalui setakat ini.
1: Cabaran adalah, yang terbesar adalah bagi saya adalah masa. Sebab kehidupan saya penuh, berpenuh, sangatlah penuh dengan komitmen. Cakap, sebab saya bukan sedekat, saya bukan sekadar berniaga lah. Yang pertama saya adalah buat bisnes. Saya juga buat freelance. Saya buat graphic design apa semua. Lepas tu saya juga merupakan seorang student. Kena buat assignment, projek.
0: Sibuk
1: Ya betul. Lepas tu saya juga merupakan seorang youth advocate. Saya juga menyertai Parlimen Belia Malaysia. Dan sebab apa? Sebab actually saya bila meniaga, cakap bila meniaga dapat profit, cakap macam tak ada jiwa je. Tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa.
1: Sebab tu bila saya, dulu saya pernah join sukses. Tapi saya dah menaik sukses lah. Sebab cakap kurang jiwa. Sebab saya nak explore benda yang lebih lebih power, lebih hebat. Sebab tu saya join Parlimen Belia. Sebab bagi saya Parlimen Belia adalah platform untuk saya lebih berkembang. Lebih menyerahkan suara belia lah.
0: Yelah, tak ada fikir nak fikir awet-awet semua tu. Tak
1: betul,
0: ada,
1: tak ada masa.
0: Saya sibuk, saya sibuk.
1: Tak ada masa, betul.
0: Okey, baiklah. Jadinya waktu buka pukul berapa?
1: Buka? Kita buka pada 6 petang dan tutup pada 12 malam lah.
0: Oh, hari apa tu?
1: Setiap hari, tak ada tutup.
0: Oh, kalau macam kami nak datang, boleh ke orang luar ni?
1: Boleh sangat. Boleh sangat, sila
0: bukan,
1: datang.
0: Bukan untuk student saja
1: Boleh, boleh.
0: Sepinggan berapa?
1: Sepinggan? Kita boleh dapat paling murah untuk anggir perik gepuk. Kalau makan, dine in, semurah dan seluruh RM8. RM8 per plate.
0: Okey.
1: Dah boleh dapat.
0: Okey, baik. Jadi, berniaga ni kan adik buat diri sendiri ke untuk orang kata mungkin? Buat sendiri-sendiri ke ataupun ada orang yang bantu kat belakang, kawan-kawan ke yang di konti sekarang ni bantu masak ke? Goreng ayam ke?
1: Kadang ada. Bantu beli barang lah.
0: Banyak upah tak?
1: Ada. Kita upah bagi free makan lah.
0: Bagi free makan Itu upah dia.
1: So, jadi, untuk yang bantu adalah banyak actually. Banyak tulang belakang kita apa semua kan. So, saya cakap saya buat bisnes ni bersama-sama dengan saudara saya lah. Macam tu. So apa yang mendorong kami untuk buat sama-sama adalah ketika raya. Saya ingat raya 2024. Bukan tahun lepas. Tentu kita bincang nak buat dekat UPM ni.
0: Macam tu lah. Okey, jadi ni pernah tak rasa putus asa masa tu?
1: Banyak kali putus asa tapi banyak kali juga bangkit. Itulah kehidupan perniagaan yang cakap.
0: Mungkin apa harapan Nick Baiki untuk bisnes ini pada masa akan datang?
1: Harapan saya tak banyak lah. Semoga perniagaan ini dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling dan bantu keluarga saya, bantu orang-orang susah dan juga bantu student-student yang memerlukan cakap makanan apa. Sebab dekat kampus actually ada masa tak banyak makanan. So diorang memerlukan makanan ruji setiap hari. Takkan nak makan Maggi, makan bakso kan?
0: Pernah tak belanja kawan-kawan makan?
1: Saya rasa selalu.
0: Selalu.
1: Kalau dia orang tolong saya, saya bantulah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk student lain, mungkin takut nak mula berniaga. Kan mungkin nasihat untuk kawan-kawan?
1: Okey. Orang cakap, saya selalu dengar ceramah ataupun talk daripada Ifan Khairi. Dia selalu cakap, macam mana nak mula niaga adalah dengan mulakan dengan yang kecil dahulu.
0: Mm-mm.
1: Sebab kita mulakan apa yang ada dulu.
0: Saya
1: tahu tak semua orang lahir daripada keluarga kaya. Nah. Ada modal RM10,000, RM20,000. Yeah, tak ada. Yeah. So, apa yang untuk mula adalah kita pakai apa yang ada. Contoh, if you want to be content creator,
0: yeah,
1: just kau perlukan phone saja untuk create the content. So,
0: yeah,
1: sekarang ni zaman mudah. AI ada semua. So, kalau tak faham, boleh tanya AI, boleh tanya kawan. YouTube, TikTok, sangatlah banyak platform untuk kita belajar. So, jangan malu. Cari je ilmu. Macam tu lah.
0: Adik ambil modal kat mana?
1: Modal?
0: Modal
1: adalah
0: pinjaman ayah.
1: Tidak. Saya tidak mengambil pinjaman daripada parents untuk buat bisnes.
0: Okay.
1: Tapi cakap dengan kumpul, cakap kumpul sikit, sebab saya pun ada side income daripada freelance juga. Apa, so sikit-sikit kumpul dapatlah, sikit-sikit tu dapat.
0: Buat apa?
1: Freelance graphic design.
0: Okay, baik-baik. Jadi akhir sekali dek, kalau ada pendengar kita yang nak support adik atau cuba nak makan nasi gepuk kangkung ni, boleh kongsikan lokasinya di media sosial ataupun Facebook, TikTok,
1: boleh,
0: Instagram?
1: Boleh sangat. So, lokasi kita adalah berada dekat Universiti Putra Malaysia. Bila masuk Universiti Putra Malaysia tu, cari je Dataran Merak Kosas.
0: Bukan cari kantin
1: eh? Bukan. Kita dekat Dataran Merak situ. So, mana nak cari kita dekat social media adalah boleh cari je dekat TikTok ataupun Instagram. WSG.official.my.
0: Okay.
1: So, itulah kita orang punya laman sosial lah. Kalau nak tengok dia punya username adalah Warung Sama Geprek. Itulah kami.
0: Okay, baiklah. Okay, terima kasih adik kerana sudi datang ke konti petang ini. Susah-susah
1: sama-sama
0: dia datang. 15 minit saja.
1: Jauh sangat.
0: Merempit tadi.
1: Okay,
0: semoga yang diusahakan, yang dijalankan itu orang kata berhasil. Kan?
1: Amin.
0: Dan terus dipermudahkan. Dan orang kata makin sukses adik.
1: Betul-betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jom kita layan dahulu lagu dari Flow 88 Cikadun Serang FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh. Tuan
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah atas Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Status trafik di Lebuh Raya seluruh Lembah Kelang atau di Selangor. Di Lebuh Raya Utara Selatan plus E1 arah Selatan Pelahan. Rawang Selatan ke Sungai Buloh. Di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKWI arah Utara Setia Alam ke Shah Alam. Smart Lane dari kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah Utara telah diaktifkan. Di arah Selatan Kota Damansara ke Damansara. Selepas Tol Juta ke Pusat Bandaraya, di hubungan Damansara Pelahan, persimpangan Damansara ke Kayu Arah. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam ke SAS arah Timur Pelahan, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, dari arah Barat, Awan Besar ke Kin Rara dan Bandar Botanik ke Pandamaran. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan Tengah Elit arah Utara Pelahan, Bandar Saujana Putra ke Putra Heights, USJ ke Sifil, hubungan Putrajaya persimpangan Selangor Cyber Valley ke Putrajaya. Di E7 Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah Utara Pelahan, dari PGA ke Pusat Bandar Raya. Di E9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah Utara Pelahan, Sungai Besi persimpangan Kucai dan Salak Jaya ke Pusat Bandar Raya. Dari arah Selatan Minlon ke UPM, dari arah Timur Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah Utara Pelahan, Pantai Dalam ke Bansar, dari arah Barat Kucai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Di E11 Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah Utara, Bukit Pucung ke Pucung Perdana, Pucung Intan ke Jambatan Kabel atau Susur Lebuh Raya Persekutuan, Kelana Jaya ke SS2 dari arah Selatan Pelahan, Sungai Pencala ke

Bandaraya Shah Alam telah diaktifkan dari arah selatan Pelahan Seri Muda ke Persimpangan Kesas, DE18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang dari arah barat Pelahan, Kajang Utama ke Jalan Rekor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Rehlah Baitullah 2.0 serta adik kami bawakan untuk anda setiap jam 6 petang dalam PM Lokal. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman, macam biasa petang ini. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Ya, ha, petang hari ni cuaca cerah je kan?
2: Ya.
1: Jadi topik untuk hari ini, Datuk, topiknya apa?
2: Arafah Padang Pengampunan.
1: Okey, silakan Datuk.
2: Okey, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala fi hazal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah. Pada petang hari ini kita kembali lagi dalam rehlah Baitullah 2.0 dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Bersama saya di Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. DJ Cempaka.
1: Iya.
2: Kalau orang tanya saya, ya, di mana tempat paling ramai manusia menangis di dunia? Saya tak akan jawab stadium, tak akan jawab mahkamah, dan tak akan jawab hospital. Tetapi saya akan jawab yang paling ramai manusia menangis di dunia ini adalah Padang Arafah. Kerana di situlah manusia yang selama ini nampak kuat akhirnya rebah menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana, di Padang Arafah ni, lautan manusia, tak kira orang kaya menangis, orang miskin menangis, pegawai besar menangis, orang biasa pun menangis, ya. Dan yang paling menyentuh hati, semua menangis dengan sebab yang sama, kerana terlalu banyak dosa. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, Arafah Padang Pengampunan. Tuan dan perempuan sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Arafah bukan sekadar padang. Arafah ialah tempat manusia mengenal dirinya. Sebab itu dinamakan Arafah. Ya. Daripada Arafah ini, daripada perkataan Arab yang berbunyi Arafah. Arafah itu maksudnya mengenal. Di Arafah, manusia mula mengenal siapa dirinya. Manusia mengenal betapa banyak dosanya. Dan manusia mengenal betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sepanjang hidup, kita sibuk melihat dosa orang. Tetapi di Arafah lah, barulah manusia tersebut, kita khususnya, nampak betapa kotornya diri sendiri. Dalam firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Fa'iza afadatum min arafati fazkurullaha indal masya'iril haram. Maksudnya, kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah. Kita perhatikan ayat tersebut, kalau kita lihat maksudnya mengapa Allah berkata demikian. Allah sebut tadi dalam firman-Nya, kalau kita, ketika kita berada di Arafah, kita berada di lautan manusia. Jadi, Arafah ni bukan tempat yang luas. Dia cuma apa ni, satu kawasan di tanah Arab itu, di Mekah itu. Kerana apa? Kerana kalau kita perhatikan, Allah menyebut Arafah secara, tetapi Allah menyebut Arafah secara khusus dalam Al-Quran. Walaupun kita, kalau yang pernah pergi adalah mencini je, padang pasir biasa je, tak ada apa pun. Tapi Allah sebut secara khusus. tentang Arafah dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi. Ya. Kenapa? Kerana Arafah bukan tempat biasa-biasa. Tetapi tempat di mana langit

Sarah baru saja berlalu cinta terbaik. Okey, sekarang 7:13 petang. Dan macam biasa anda bersama dengan saya Cempaka kan dalam PM Lokal. Okey, dan ini Malaysia berjaya mendapatkan hak siaran TV FIFA World Cup 2026 dengan kos yang paling minimum hasil kerjasama strategik beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Di mana Ketua Pengarah Penyiaran RTM Aswad Ismail berkata, kerjasama bersama Unify, Celcom Digi dan U-Mobile membolehkan semua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 disiarkan untuk rakyat Malaysia. Katanya lagi, sebahagian besar kos ditanggung oleh pihak penaja, jadi RTM dan kerajaan hanya keluarkan perbelanjaan pada kadar paling minimum, dan menerusi kerjasama ini

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, pernah tak waktu makan tiba dan dada terasa sempit sebelum pinggan diletakkan di meja? Bukan kerana tiada makanan, tetapi kerana ada harapan yang berat di bahu. Anak mesti makan. Anak mesti sihat. Dalam diam, ibu membawa banyak rasa ke meja makan. Rasa penat, rasa bersalah, rasa takut jika orang lain menilai. Anak kurus sebab ibulah tak pandai menjaga. Lalu, tanpa sedar, tekanan itu berpindah dari dada ibu ke dalam suara, ke dalam renungan dan akhirnya ke dalam suapan. Ibu tidak berniat menyakiti. Ibu hanya mahu anaknya baik-baik sahaja. Tetapi hari ini, mari kita tanya dengan jujur dan penuh kasih. Apa yang ibu sebenarnya sedang berikan di meja makan? Adakah makanan? Atau bersama makanan itu, ibu juga sedang menyerahkan keresahan. Kadang-kadang anak bukan menolak makanan, tetapi menolak beban emosi yang terlalu berat untuk usianya. Meja makan sepatutnya menjadi tempat ibu dan anak berehat bersama. Namun bagi ramai ibu, ia menjadi medan pembuktian antara cukup dan tidak cukup, antara berjaya dan gagal. Ibu, anak tidak perlukan ibu yang sempurna. Anak perlukan ibu yang tenang. Anak tidak mengira berapa sudu yang masuk ke perutnya. Anak merasai bagaimana ibu memandang mereka ketika makan. Makanan sihat memang penting. Tetapi ketenangan jiwa ibu juga adalah satu nutrisi. Apabila ibu menarik nafas, melepaskan sedikit kawalan dan memilih untuk hadir, anak belajar bahawa makanan itu selamat. Apabila ibu memilih untuk duduk bersama tanpa telefon di tangan, tanpa perbandingan, anak belajar bahawa dirinya diterima. Dan ini penting untuk kita sedari. Ibu tidak perlu berjuang sendirian. Keibubapaan adalah perjalanan bersama. Bukan ibu melawan anak, tetapi ibu dan anak berjuang seiring. Jika hari ini anak tidak mahu makan seperti biasa, itu bukan kegagalan ibu. Mungkin itu hanya fasa kecil dalam perjalanan yang panjang. Setiap kali ibu menyuap anak, ingatlah, ibu bukan hanya memberi makan tubuh mereka, tetapi sedang membentuk rasa mereka terhadap diri sendiri. Maka berilah dengan kasih, bukan dengan tekanan. Terima kasih ibu kerana terus mencuba walau dalam penat dan tidak sempurna. Semoga meja makan kita menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang penghakiman. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Yalah, itu dah lagu dari Aziz, Pelangkah Terpaksa. Okey, lebih kurang 11 minit saja lagi. Cepatkan akan temankan anda. Dan selepas ini, Anne akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya, MH812. Dan setiap hari Rabu, macam biasa, kita ada curahan hati dan tajuk malam ini, Cinta dan Pengorbanan. Dan tetamunya adalah Profesor Malia, Dr. Amin Al-Hadi, iaitu selaku ahli seumur hidup Perkama International. Okey, jangan lupa untuk dengarkan pada 9.15 minit malam nanti. Okey, kita jumpa esok macam biasa. Cepat ke balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: Beach. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya dan temankan anda untuk malam ini. Macam biasa, sekarang dah 8.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat entahnya. Okey. Dan pastinya, terima kasih buat rakan tugas. Kalau tadi anda dah bersama dengan Cempaka, temankan anda. Kini giliran saya untuk terus bersama dengan anda 4 jam yang berikutnya sampai detik 12.30 malam. Okey. Seperti biasa juga, yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan. Hantar awal, tak kalut orang kata, ya. Okey, hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Haida. Lagu berjudul Hajat. Hajat apa yang berhamba ke?

Saudara, jangan lupa ya, di jam yang kedua seperti biasa, hari ini hari Rabu kan, kami bawakan kepada anda curahan hati, bicara hati bersama. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Amin Al-Hadi bin Safi, dan kita akan berkongsi berkenaan dengan cinta dan pengorbanan. Wow, tajuk cukup menarik sebenarnya bila bercakap soal cinta. Okay, pasti kalau kita miliki cinta, itu antara perkara dan juga rezeki yang besar sebenarnya untuk kita, untuk rasa disayangi dan dapat rasa menyayangi orang lain kan. Sebab perasaan yang indah itu, percayalah, tak semua orang dapat menikmatinya. Kan, bila sebut berkenaan dengan cinta, jadi terima kasih kepada mereka yang ikhlas menyayangi kita, okay, tanpa sebab, tanpa sebab katanya. Adakah sayang tanpa sebab? Mereka kata bersebab juga, sebab awak isteri saya, awak suami saya, sebab tu saya sayang awak, macam tu. Tak ada sebab tu, macam tak semena-mena je kan. Okay, apa pun untuk anda, jom nak teruskan lagi dengarkan lagu-lagu best. Dan jangan lupa pukul 9 malam nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Okay, selepas kita ikuti berita 9 malam utama, 9 malam kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Chris Dayanti bersama dengan Melly Goslow, Cinta Selamat.

0: kita, mm-hmm, tentang cinta kita. Mm-hmm. Jadi pengorbanan tu pastikan dia tidaklah sampai
1: memudaratkan diri,
0: memudaratkan kita, mengganggu hubungan keluarga kita, you know, dan juga masyarakat. Mm-hmm. Dan apa-apa pun balik pada ingat pada Tuhan sebenarnya.
1: Betul.
0: Kalau cinta tu membawa kita kepada cintanya pada Tuhan dan Rasul tu, itu yang terbaik sebenarnya.
1: Kan.
0: Bagaimana kita korbankan diri kita untuk Tuhan, untuk Rasul, kan, untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan dan Rasul tu, yang tu yang terbaik. Dan apabila berlakunya kefahaman kita cinta pada Tuhan dan Rasul ni, nanti dalam masa sama, sebabkan kita semua ciptaan Tuhan yang lain, makhluk lain akan cintakan kita.
1: Ya, kan.
0: Itu yang paling sebenarnya penting.
1: Kan.
0: So, pernah juga saya dinasihat tentang hal cinta ni. Dia kata, apa-apa cinta Tuhan dulu. Kalau kata cari isteri, cari isteri yang cinta pada
1: Tuhan,
0: dan cinta dan takut pada Tuhan dahulu.
1: Faham?
0: Dia akan hormat awak, dia akan cinta awak.
1: Sebenarnya begitu kan. Kadang dia macam, yelah, bila kita cakap tentang cinta ni kan, kadang kita meminta lah, andai kata dalam perhubungan, kita minta pada pasangan kan, awak kena sayang saya, awak kena setia dengan saya. Tapi kita lupa minta pada Tuhan, yang mana yang boleh membolak-balikkan hati dia lah.
0: Yang menurunkan makhluk namanya bahagia pada kita.
1: Jadi kalau kita pandang betul-betul, sebenarnya yang patut kita minta memang kepada Tuhan Yang Maha Esa itulah.
0: Betul.
1: Untuk, yalah, kadang-kadang kita nak minta pada manusia ni penat sebenarnya.
0: Betul.
1: Nak mengayu-ayu, awak kena sayang saya, awak tak boleh tengok orang lain.
0: Itu yang cinta buta ke apa panggil kan.
1: Itu yang orang kata cinta yang memudaratkan juga kadang-kadang kan.
0: Cinta. Okay.
1: Doktor, kita dah sampai ke penghujung dah.
0: Untuk
1: topik kita, cinta dan pengorbanan. Ada di lain kesempatan, kita bawakan lagi topik-topik yang mungkin sebegini, Doktor, sebab saya kira untuk hari ini takkan selesai untuk topik cinta dan pengorbanan ini. Sebab kita bincangkan. Apapun juga, bagi pihak mana baik kita, Puan Razila Abdul Aziz, di atas topik yang kita sama-sama kita dengarkan, semoga dapat memberi manfaat dan juga panduan kepada anda.
0: Terima kasih,
1: anda,
0: Puan,
1: memiliki cinta yang sihat, insyaAllah. Tapi kalau perlukan nasihat daripada yang pakar, banyak sebenarnya. Kalau di Selangor pun ada kan, Doktor, kan?
0: Betul. Kalau Selangor ni daripada sejak zaman 90-an dulu. Dia bermula daripada Jabatan Agama Islam sendiri. Dia ciptakan talian sahabat tu. Sekarang jadi talian Selangor. So that one memang bagus lah. Location dia pun bagus dekat PKN Shah Alam dan sebagainya.
1: Senang lah. Jadi orang kata kalau perlu
0: drop by
1: yang lebih pakar.
0: Sebab
1: bukan tidak, memang betul kita perlu kawan untuk kita bercakap kan. Kadang-kadang, tapi kawan ni saya percaya kadang-kadang dia ada kecenderungan dia untuk memberi nasihat. Kan, mungkin sebab daripada apa yang pernah kita cerita kan. Jadi dia kadang-kadang ada kawan macam tu, bila kita dah pernah cerita pasal pasangan tu kan, dia memang aim dah muka pasangan kita tu. Jadi kalau pasangan tu buat baik pun, dia kata tak payah katanya. Jadi sebab itulah kadang-kadang kena jumpa yang lebih pakar kan.
0: Yalah.
1: Okay.
0: Betul.
1: Doktor, sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama,
1: topik
0: Puan,
1: kita untuk malam ini.
0: Apapun
1: untuk anda, satulah sebenarnya, orang kata cinta itu tak bersyarat. Betul eh, Doktor?
0: Betul. Sebenarnya tak bersyarat, tapi apabila dah bercinta tu ada syarat. Tapi apa-apa pun dia, apa-apa pun kalau katalah dia memudaratkan ataupun hilangnya rasa hormat dan kebahagiaan, kita kena semak balik.
1: Jadi sama-samalah kita muhasabah diri. Ini dia, cinta tak bersyarat. Sangat hebat.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812 Dilema Kakak Abang Didari Rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat akan dilema anak muda. Aku nampak okey tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Selangor FM pilihan tempat Datuk Seri Siti Nurhaliza, pastikan, okey, pastikan kau dengan aku. Gitu. Jangan ada. Okey, penerbit sambung. Lari penerbit saya. Aduh, ay, hati-hati tau. Tau, bawa kereta elok-elok tau. Pandai kiri kanan tau. Itu depan Zila kita kan. Amboi. Okey, untuk anda juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, apa kata hantarkan saja 0193304425. Okey, bunda doakan. Okey, juga ada Wan Salman ni hantarkan kiriman, putarkan lagu itu. Lah Sayang Iramli dan Maria Bacuk. Lagu ini untuk yang mendengar radio Selangor FM. Hiburan juga sebelum saya tidur lena katanya. Yakin ke lena tu? Kadang-kadang ada yang tidur tak lena tau. Tak cuci kaki orang kata. Okay, sekarang dah pun 10.29 minit malam. Selamat malam semuanya. Okay, yang nak dengarkan lagu anak kudara, hantarkan saja lah yang dahulu ini dia. Bob Sentuhan.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu khas untuk anda. Okey, lagu nyanyian dari Zalim, Hanya Satu Persinggahan. Kan, dia singgah aja. Selalu macam tu kan. Ibarat dalam perhubungan lah. Kadang-kadang memang untuk dijadikan tempat persinggahan sebelum dia nak menuju ke destinasi yang seterusnya. Amboi. Destinasi seterusnya. Okey, sekarang dah pun 10.47 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, kalau anda ada lagu nak dengarkan, hantarkan saja 019-33-04-425. Dia rakan kita ni, dia kata happy konti dan selamat malam. Dia kata saya Ikin dari Taman Bukit Badung. Boleh tak putarkan lagu Janji Kau Ingkari daripada Ira Milpan, khas untuk semua pendengar Selangor FM? Boleh, tak ada masalah. Tapi apa kata? Oh, apa kata, kita layan dahulu lagu ini. Per Aku Tak Bersalah. Jadi siapa yang bersalah? Berikan keluarga mereka. Yang itu saya tak mahu.

pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pensyarahkan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan pensyarahkan ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Remban, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjaja sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat, yang menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Datuk Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencuri Rasuah Malaysia yang baharu, Datuk Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti bingkisan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Shahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas, dengan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizu Gris malam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahli berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, CelcomDigi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Irene dengan Takkan Pisah di jam terakhir. Saudara, sebelah 20 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Harap baik-baik saja. Okey. Faizah Saad dari Sabah Bernam, Selangor. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta. Okey. Selamat bertugas. Ucapannya. Cikgu Noli juga, Behrang Station Tanjung Malim. Hai orang Tanjung Malim, macam ni cuaca Tanjung Malim okey ke tidak tu? Dia kata moga tetap bersemangat walau di jam terakhir di siaran malam ini. Dia kata sejuk di luar, sejuk juga, sejuk lagi di konti. Suam-suam kuku je kat sini. Okey, tetap layan Selangor FM. Okey, nak dengarkan lagu macam biasalah. Lagu antarabangsa daripada Winnie Houston. Boleh, tak ada masalah. Apa pun untuk anda, jom kita dengarkan lagu permintaan. Sambil-sambil tu juga, saya percaya waktu-waktu macam ni ramai yang tengah layan mata kan. Sebelum kita nak charge lah kita punya energi kan. Tidur tu sangat penting sebenarnya. Okey. Pastikan anda dapat tidur yang cukup, tidur yang anda perlukan untuk memastikan anda kekal bertenaga. Okay, jangan sampai apa saja anda lakukan kan, mungkin ada orang yang kerja kuat dan sebagainya, tapi akhirnya memudaratkan kesihatan diri sendiri. Okay, jadi sama-sama kita ingatkan orang yang tersayang. Awak tidur tau. Awak tidur tau mimpi saya. Loh, tu yang dia tak nak tidur tu sebab mimpikan awak. Dia tak nak tidur, dia sanggup jaga. Aduh, layan dahulu ini dia, Miss Kadinda. Hilang tanpa bilang. Selamat malam.

ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat 11.34 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, ada kiriman daripada rakan kita ni. Salam and yang saya Syam dari Kampung Kelanang, Banting, nak minta lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Dia kata kadang-kadang orang hanya tahu namanya tapi bukan kisahnya. Kadang-kadang orang hanya mendengar ceritanya tapi tidak mengetahui perkara yang dialaminya. Betul lah tu kan. Okay, apapun untuk yang lain yang nak dengarkan lagu anda, masih ada waktu untuk saya siarkan lagu permintaan anda untuk lebih kurang kurang lebih 25 minit saja lagi untuk saya temankan anda untuk malam ini. Okey, jom nak teruskan lagi sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita ni kan, yang nak dengarkan lagu daripada Ara, Menjaga Jodoh Orang Lain. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada 14, Berdua Bersatu. Lagu ni kalau kita hayati lirik dia kan, dia ibarat apa pun jadi, apa pun halangan, apa pun rintangan, nak you juga. Gitu.

Ya, itu dia Arah Johari dengan menjaga jodoh orang lain. Aduhai, macam mana tu? Lama dah katanya berkawan kan? Kalau dah memang bukan dia lah bertahun-tahun, berbelas tahun. Akhirnya, tidak kesampaian. Akan terus jadi tajuk lagu Tenda Biru katanya. Okey, terima kasih untuk rakan kita Zai Zuraini, Temerloh Pahang, setia temankan N malam ni. Harap dapatlah jumpa dalam mimpi indah. Betul ke nak jumpa saya dalam mimpi? Betul, janji. Janji tak ngigau lepas tu. Okey, apa pun dia kata nak dengarkan lagu dari Salinah Mimpi Yang Pulang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Bukan bermula 8 malam tadi dalam segmen MH812 bersama dengan saya kan. Tapi yang dengarkan kami bermula 6 pagi lagi, di mana kami ke udara 18 jam sehari. Apa pun untuk anda yang masih lagi belum follow kami melalui social media kami, anda boleh cari saja Selangor FM 100.9. Ada banyak perkongsian di situ. Okey, esok hari Khamis kita tak ada tetamu untuk kita punya segmen curahan hati, tapi yang penting ada anda untuk terus temankan saya, janji. Janji. Apa pun, selamat malam semuanya. Jumpa lagi esok malam. Tinggalkan anda dahulu, lepas ni ada lagu permintaan daripada Kak Zuzai Zuraini, kita daripada Temerloh. Terima kasih orang Temerloh dengar. Saya percaya ramai lagi pendengar-pendengar yang dengarkan Selangor FM walaupun anda berada di luar dari negeri Selangor, dengarkan melalui RTM Klik. Okey, terus sokong Selangor FM kan. Sokong RTM katanya. Yang sahih hanya di RTM, tetap tagline tau. Saya nak sebut orang kata. Okay, tapi apa pun, jom kita layan dahulu. Kalau ada lagu kan, biasanya kita akan ada lagu-lagu yang bermain di fikiran kita, lagu-lagu yang mungkin tengah asyik kita dengar dan sebagainya kan. Kalau anda tanya saya, ini antara lagu yang selalu bermain di fikiran saya saat ini. Lagu daripada Dato' Awi, Di Penjara Janji. Aduhai, terus dengar Selangor FM. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye. Semoga mimpi indah kamu.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Spin dengan Semakin Rindu memberikan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1400.

Mana semuanya baik, semuanya berjalan dengan lancar. Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal. Biarlah, biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buat sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM,

Bersama Krista dengan Penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, Alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya ada lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu. Pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kemudian search dengan panggung hayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol, harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu akan tertanyalah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh, terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah eh. Geng saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Anak Antun dari Kudat Sabah, Lin Roslinda juga hadir, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Marsa Saleh dari Tawau, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak, Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau, Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis, Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu, Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang JJ Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain, Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga eh. Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temerloh Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penciptanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 5 minit pagi di jam kedua Nasional Gembor Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu lah. Lena di Ulit Intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni, habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angat Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Iza, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Oh, saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akila 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab, mantap pemandu Grab, kasih hon juga pemandu Grab, Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul, salam GBH, Sani 83, Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker. Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi, dalam perjalanan naik genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 Engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Yalah kah, hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, selamat pagi yang baru bertemankan National Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan menerusi agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa BBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu Sparrow dari sini, Karu Azli Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi? Zakatin, ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kui Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat lah seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng buruh hantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allahyarham Tansib Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu tu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Kumpulan UK sendiri dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Game Buruh Hantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Buruh Hantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini. Seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia. Di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji, rukun Islam yang kelima, akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan penyucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya, baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabahar dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Ima 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. TP-TP like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman ya. Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal. Dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ini perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa, sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U-Mobile. Ini bukan saja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongoy, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Teng, bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakoste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, Menangis Tapi Bujur Katil, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi ya. Luncur terus.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi, mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati, tapi dekat steering lori. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga, fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya, bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkanlah rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Teraka, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Norma Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong pada. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Mas Sarah, Aini 67, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pan-pan-pan. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Cik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Dan Cik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhela. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kek Berhantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun. Ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Berhantu sememangnya belum tidur lagi. Sentiasa menantikan Nasana Geng Berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei. Esok pula 15 kan? Jadi kita semua kena ingatlah. Kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa itu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan. Masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan. Dah besar baru tahu. Jadi tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan, toke-toke warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Sampai lagi Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Iris Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Oh, ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan. Jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan. Yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul. Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau. Kalau bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi, nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan, dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Dia untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah, krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asmalini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mok Iti, Dayan Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan. Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratod, Tujuh Men Rob Dick Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis, bukan tepi Bucu Katil tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan, dia yang bercinta monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu, terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita berasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu rasa macam lain-macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Knight, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tempat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang. Kita buat baik pun kata orang. Buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya. Popek, popek, popek. Sampailah daripada utara sampai selatan. Selatan ke barat, barat ke timur. Sampai ceritanya. Cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga. Alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je. Tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya. Tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Game Berhatu, sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudhah

bincang hari demi hari dan kita cuba fokus insyaAllah. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan, tetapi kelalaian manusia, saya dan kita semua lalai, itu jauh lebih mengajaibkan. Alhamdulillah, dalam kita membincangkan tajuk pahala tebusan syurga, dan kita tahu bahawa matlamat kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadzubillah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, memang ada syurga yang hakiki. Ya? Syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya? yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga, ya? Syurga itu juga adalah merupakan simbolik. Ya? Simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga, tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyol lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya ada orang kata, saya anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara, ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka, ya. Bagaimana kita nak tahu? Bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga, syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi, ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita, ya, untuk orang yang berpahala, ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala, ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban. Maknanya contohlah, ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa kita sembahyang duha pukul 10. Nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat, ya. Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah, ya, dia kena ada beberapa syarat, ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul, ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak, ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ini fungsi

0: pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai al-jannatul ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Aha, ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni, ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara, bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya? Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi, rupanya, paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam, dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu, album dia paling banyak laris pada ketika itu, dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah, dah terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog, dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah, abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya diucap, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali. 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1000 kali. 1000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon kehadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang pun ada, Nasional Malam, kemudian GBH, Nasional Game Berhantu. Dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua ya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar radio nombor 1 Orang Selangor. Anda kini bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Dalam jam yang pertama ni, kami nak kongsikan dulu info-info yang terkini kepada pendengar semua. Di mana hari ini anda sedang dengarkan untuk siaran 14 Mei tahun 2026. Dan orang ramai dinasihatkan supaya senantiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September depan.
2: Okey, di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan yang lebih rendah selain cuaca lebih panas dan kering di kebanyakan kawasan.
1: Dan sambungan itu juga, beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, gunakan air secara berhemat serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran secara terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya jerebu dan juga pencemaran alam sekitar.
2: Okey, beliau menerusi satu kenyataan di media sosial yang juga pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara berkata hujan lebat, angin kencang, ribut petir masih boleh berlaku di beberapa kawasan tertentu dalam tempoh berkenaan. Fenomena garis badai berpotensi berlaku di pantai barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah terutama pada awal pagi dan boleh berlarutan hingga beberapa jam.
1: Jadi beliau juga dan kita juga di Selangor FM meminta supaya orang ramai ataupun pendengar di Selangor FM agar sentiasa berwaspada dan merujuk maklumat cuaca terkini yang sahih melalui Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita juga di Selangor FM insyaAllah juga akan kongsikan info cuaca dari semasa ke semasa kepada pendengar-pendengar di radio nombor 1 Orang Selangor. Jaga kesihatan. Tadi pun dah cerita bab penjimatan air kan. Hati-hati dan jangan lupa juga minum air dengan secukupnya. Kita nak biarkan badan kita ni dihidrasi supaya kita tak adalah jadi strok haba ataupun sebagainya. Yeah. Okey, selepas ini kami akan kembali nak kongsikan Al-Kisah pula kepada anda. Terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut?

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau tadi Facebook, Instagram, laman X, apa lagi, TikTok pun sama juga. Kata caranya Selangor FM 100.9. Dan sekarang ini Apis dan juga Awan nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Perut dah kenyang, nak gosip pula. Pemuda panas hati tetamu kenduri kahwin suka melepak. Habis makan tapi tak reti nak bangun. Apa ceritanya, Wan?
2: Biasalah bila dah hadiri majlis kenduri ni, adab dan sikap timbang rasa harusnya kita titik beratkan, okey? Sebagai tetamu, tapi masih ada segelintir individu yang sebenarnya dilihat kurang peka terhadap keselesaan orang lain. Sehingga cetuskan rasa kurang senang dalam kalangan tetamu lain, okey? Situasi ni turut menarik perhatian seorang individu yang tampil luahkan pandangan selepas depan pengalaman kurang menyenangkan bila hadiri sebuah majlis kenduri.
0: Okey, benda ni viral dekat Threads tau. Di mana individu berkenaan tegur budak suka melepak di meja makan ketika waktu puncak. Waktu puncak ni kalau kita tahu kenduri kahwin dalam pukul 11 sampai pukul 1 macam tu. Waktu pengantin sampai kan, ramai yang nak tunggu pengantin. Sebenarnya pengantin berharap masuk tu.
2: Jadi sambil menunggu pengantin tu nak melepak lah sambil.
0: Okey, jadi ada soalan dia dekat laman trade tu, dia kata boleh tak warga Malaysia kalau pergi kenduri, tak kisahlah kenduri kahwin ke apa, biasakan diri bangun dari kerusi kalau dah habis makan. Jangan pentingkan diri sangat. Menurut pemuda tu lagi, ada juga tetamu yang menggunakan kerusi untuk meletakkan barang peribadi. Walaupun pada ketika itu masih ramai yang sedang cari tempat duduk.
2: Selalunya ni letak beg lah ni.
0: Orang perempuan lah ni.
2: Satu lagi, kerusi untuk orang duduk bukan yang letak barang. Jadi beliau kata sakit hati bila dah nampak ada orang dukung bayi tapi buat buta main telefon bimbit. Bukannya nak, orang kata nak tawarkan orang tu tempat duduk. Okey, paling geram yang dah ambil makan tu bukannya nak bangun tapi duduk bersembang dan bergosip. Jadi hormatlah tetamu lain yang belum dapat makan.
0: Okey, dan perkongsi individu tersebut mengundang perhatian warga maya yang tampil dengan pelbagai reaksi lah. Rata-ratanya bersetuju dengan teguran kerana pernah melalui situasi hampir serupa juga. Kita ni lepas dah habis makan terus naik nak balik simpati orang lain nak duduk. Betapa pentingnya common sense ni. Ini salah satu sebab mengapa kita patut pertimbangkan untuk adakan majlis perkahwinan intimate. Ini bukan zaman mak ayah kita nak jemput beratus-ratus orang. Itu antara pendapat lah.
2: Betul, ini setuju ni. Memang kita orang kata majlis perkahwinan intimate ni jemput orang yang betul-betul rapat dengan kita. Selain tu katanya pengacara majlis pun patut main peranan.
0: Betul.
2: Bila nampak orang tercari-cari tempat duduk, boleh buat pengumuman minta yang dah selesai makan tu untuk bangun bagi laluan untuk tetamu yang belum dapat duduk makan lagi.
0: Okey, so maknanya hari ni pun masih lama sama juga. Kita menitik beratkan berkenaan dengan common sense. Common sense ni adalah satu perkara yang kita tak payah disuruh. Dia memang kesedaran diri sendirilah.
2: Betul.
0: Dengan keadaan sekeliling. Awak kena sedar diri, sedar ruang, sedar masa. Kalau masa tu awak tengok semua orang duduk berdiri tapi pegang pinggan, awak dah habis makan dah. Beredar dulu. Kalau nak tengok pengantin pun selalunya pengantin akan duduk atas stage. Kat belakang pun akan nampak punya kan.
2: Betul.
0: Jadi sama-samalah kita ubah sikap benda-benda kecil ini supaya dia tidak meninggalkan kesan yang lebih mendalam kepada orang lain dan boleh jadi pergaduhan. Itulah, kalau dah pergi kenduri selalunya kita nak pergi seronok-seronok kan.
2: Satu lagi, jangan orang kata jangan sampah lepas makan tu, jangan biar bersepah-sepah.
0: Jangan
2: alas meja tu bertanda-tanda.
0: Kadang-kadang dan alas meja ni buat lap tangan.
2: Janganlah.
0: Itu masalahnya tu kan. Saya percaya semua orang selalu pergi kenduri lah. Dan perkara-perkara ni kita akan jumpa orang-orangnya. Dan mungkin kita pun pernah buat sebelum ni, kita tak perasan kan. Jadi kita boleh ubahlah sikap kita yang sebelum ini akan jadi yang lebih baik, insyaAllah. Selepas ini rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu?
4: Alah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
5: Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Dalam hidup aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Ibu ayah, pernah tak anak balik sekolah dan kata, tak nak pergi sekolah, kawan tak nak main dengan saya lah. Hari ni, hati ibu dan ayah terus risau. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Ada yang terus rasa nak telefon cikgu. Ataupun ada juga yang terus nak cari ibu ayah kawan anak-anak kita. Ibu ayah yang dikasihi. Berhenti sekejap, tarik nafas. Konflik kecil antara kanak-kanak dengan anak-anak kita sama kawan, itu adalah sebahagian dari proses membesar. Ia bukannya tanda anak kita lemah dan bukan juga tanda kita gagal sebagai ibu dan ayah. Sebenarnya, ibu dan ayah, di situlah anak sedang belajar perkara-perkara besar. Iaitu belajar berkongsi, belajar menunggu, belajar mengurus marah dan juga belajar faham perasaan orang lain. Jadi apa peranan kita sebagai ibu dan ayah? Pertama, dengar dulu. Jangan terus betulkan dan jangan terus salahkan sesiapa. Cukup dengan ayah. Ya, ibu dengar ni. Anak sedih ya. Rasa sedih ya. Apabila emosi anak diterima, barulah mereka merasa tenang. Dan yang kedua, jangan terus selesaikan semua masalah anak. Jika kita sentiasa nak selamatkan anak kita daripada konflik-konflik kecil mereka, maka anak kita tak belajar berdiri dengan sendiri. Tetapi mereka banyak belajar bergantung sahaja pada ibu bapa. Sebaliknya, kita bantu anak kita berfikir, apa yang boleh kita buat kalau esok terjadi lagi perkara yang sama? Boleh tak anak kita cakap elok-elok dengan kawan? Dan yang ketiga, elakkan ayat yang membesarkan konflik seperti, memang jahat dia tu, jangan kawan dengan dia. Kerana apa yang anak belajar? Anak belajar melabel, bukannya memahami. Ibu ayah, anak kecil kita ni sebenarnya belum pandai kawal emosi. Mereka belum pandai berempati sepenuhnya. Dan itu sebenarnya normal. Yang penting, anak kita tahu satu perkara. Rumah ialah tempat yang selamat untuk mereka bercerita. Tanpa dimarahi oleh ibu bapa. Ataupun tanpa diperkecilkan. Dan ibu dan ayah, jika konflik tu berulang ataupun sampai melibatkan keselamatan, barulah kita berbincang dengan cikgu secara tenang, sebagai rakan dan bukan sebagai pihak yang menyerang. Ingat ibu dan ayah, kita bukan sedang membesarkan anak yang tidak pernah bergaduh. Kita sedang membesarkan anak yang tahu mengurus konflik dengan sihat. Dan itu adalah bekalan hidup yang sangat besar. Terima kasih ibu dan ayah kerana memilih untuk membimbing, bukan hanya untuk melindungi.
3: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara, NCDRC.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Kita main nyanyian daripada Chombi dengan tajuk lagunya Cintaku Sampai Uganda. Kalau kita tak payahlah sampai Uganda, sampai utara pun sudahlah. Okey, jadi terima kasih kepada Umi yang berada di Ampang dan tak lupa juga kepada rakan pendengar kita Pak Usu Sanit yang menyapa kita di talian WhatsApp. Kepada yang nak kongsikan juga tentang aktiviti anda ataupun apa perancangan anda hari ini, sarapan pagi ni menu apa? Pun boleh kongsikan di talian WhatsApp kita.
1: Macam biasa nombornya 019-330-4425.
0: Okey, dan kejap lagi kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ikuti utama jam 7 pagi. Info-info yang terkini kami bawakan khas untuk pendengar setia di Selangor FM. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

Memunca. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kepong ke Bukit Lanjan, Elite perlahan dari Putrajaya ke USJ, juga di dua kali kesas perlahan dari Bukit Rimau ke Haikom, Sifil ke Kewajipan, juga Kewajipan ke Susur ke Subang. Sementara itu ada Borai Best Raya perlahan dari Serdang Raya ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tol Kemais Utara, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Susur keluar ke Jalan Istana. Jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti.

0: Baik, kejap lagi sahaja kita akan dengarkan lagu-lagu ini. Kami akan sajikan untuk anda. Sebelum kami kongsikan bio artis, kita nak kongsikan juga kepada peminat-peminat Selangor FC ataupun penyokong-penyokong Gegasi Merah kita. Selangor FC mengesahkan tempat ke pentas akhir kejuaraan Kelab ASEAN ECC 2025-2026 selepas berjaya menewaskan wakil daripada Vietnam, Nam Dinh, sebanyak 2-0 dengan aggregate yang dibawakan pada game ini adalah 4-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Tian Trong malam semalam. Alhamdulillah. Okey, dan skuad kendalian jurulatih Kim Panggon itu buka tirai jaringan menerusi Gregor Moraes yang memanfaatkan sepakan penalti yang diberikan pengadil pada minit ke-38, dan ia selepas itu ada semakan video bantuan pengadil VAR membuktikan Michel Dij yang mengasari Muhammad Abdul Nadi ketika sepakan sudut.
1: Okey, bersambung pada babak kedua, di separuh masa kedua, pasukan tuan rumah berhasil meledakkan jaringan menerusi Lam Tipong pada minit ke-51, namun jaringan dibatalkan susunan VAR menyaksikan Persitau berada di kedudukan offside, dan situasi itu nyata beri tonik tambahan kepada skuad Gegasi Merah apabila Moraes mencipta jaringan kedua pada minit ke-90 sekaligus beri kemenangan buat Selangor aggregate 4-1.
0: Okey, itu hari di babak yang berlangsung di Stadium MBPG 2-1, dan semalam di Tian Trong 2-0 aggregate 4-1. So maknanya Selangor FC memang confirm pergi final. Yes. Dan kita juga difahamkan semalam Buriram menentang JDT berpihak kepada Buriram, maknanya untuk kejuaraan Kelab ASEAN ACC kita akan menyaksikan aksi Selangor FC akan menentang Buriram FC. Apa-apa pun, tahniah diucapkan kepada Gegasi Merah kita. Semoga juara milik kita. Okay. InsyaAllah. Baik, selepas ini kami akan kembali kongsikan bio artis, tapi kita dengarkan dulu bakal semangat kita pagi-pagi ni. Ale, ale.

0: Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bio RT.
2: Baik, seperti yang kami janjikan tadi, kami nak kongsikan bio artis. Setiap jam yang kedua ni, dia ada bio artis sebelum kita mulakan Seman to Sense selepas ini. Hari ini kita nak cerita pasal seorang pelawak dan juga pelakon, Amir Raja Lawak.
3: I'm sorry, tu dia punya trademark
2: dia dulu. Di mana beliau menyelah tindakan segelintir individu yang gemar meminta sumbangan daripada orang lain tanpa berusaha sehabis terlebih dahulu. Amir ataupun nama penuhnya Muhammad Amirullah Azmi yang berusia 37 tahun pada tahun ni. Beliau kata sendiri tak malu untuk melakukan kerja-kerja sampingan, termasuklah menjual barang kita semula demi mencari wang tambahan. Cari duit tepi, jual barang dekat besi buruk pun, alhamdulillah, dapat RM18. Kan? Kalau kita lah, tengok Amir, dia pernah duduk, dia pernah ada zaman kegemilangan dia. Tapi beliau cakap, takde, saya tak malu, takde hal. Janji dapur kat rumah berasap.
3: Ya, janji dapat rezeki yang halal. Dan beliau, Amir juga menegur yang selalu mesej minta sumbangan nak beli susu anak. Lagi tak boleh pergi kerja sebab motor rosak tu. Tak cuba ke kutip tin ke kotak ke cari besi untuk dijual. Jalan kaki pun boleh, bawa kereta sorong ke, kan? Amir dalam satu hantaran di media sosial juga menegur, sikap terlalu berharap pada ihsan orang lain tanpa usaha sendiri adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku jika individu tu masih mempunyai daya fizikal.
2: Okey, kata dia lagi, takkanlah malu nak cari rezeki cara macam ni. Tapi tak segan mesej orang lain minta sumbangan, minta pinjam duit nak beli susu anak sebab suami tak boleh kerja alasan motor rosak, kan? Ya, memang betul, struggle kita tak sama, tapi selagi ada daya upaya, tak salah kan kita berusaha. Saya yang orang kenal ni pun berniaga air tepi jalan juga. Dan mengulas lebih lanjut mengenai barangan yang dijual, Amir menjelaskan bahawa dia mempunyai tabiat menyimpan bahan kita semula daripada hasil perniagaan air minumannya tu. Ini memang bagus, kan? Kita memang kena ada tabiat macam tu sebab barang-barang yang kita guna harian ni memang boleh kita semula sebenarnya.
3: Betul. Okay. Barang tu ada, cuma Amir kata suka simpan-simpan macam kotak tin daripada hasil meniaga tu. Dia simpan, bila banyak hasil lah jual lah. Dan dalam masa yang sama masih lagi jalankan perniagaan macam biasa. Barang tu cuma Amir ni dia suka simpan saja, macam kotak tin dari hasil meniaga, kan? Jadi bila dah banyak dia jual.
2: Memang orang meniaga memang simpan benda-benda macam ni. Tambah-tambah lagi kot-kot nak, nanti nak guna alas ke. Nak guna, yelah, waktu sekarang ni memang kita tak guna lagi. Kalau nanti satu hari nanti tu mesti akan berguna, iaitu contohnya boleh jual balik. Kita semula balik. Okey, jadi itu dia antara teguran daripada Amir Raja Lawak, pelawak kita. Kita doakan semoga perniagaannya sukses dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Dilimpahkan rezeki lagi dengan hasil usaha beliau sendiri. Kita doakan semoga dipermudah juga urusan beliau. Okey, Amir, terima kasih bagi peringatan kepada kami.
3: Betul. 3-in-1 lah, berlakon, melawak, lepas tu meniaga lagi, lepas tu jual lagi barang-barang kotak-kotak besi buruk.
2: Yelah, apa pi lagi? Apa pi lagi yang Amir tak ambil? Pelakon, pelawak, penjual, peniaga.
3: Apa lagi? Pengutip.
2: Pengutip barang kita semula, penjual. Penasihat pun boleh juga. Okey, itu deh cerita di Bio Artis. Selepas ini kita akan kembali semula. Seman to Sen. Nak seman dengan kami? Kejap lagi lah. Taliannya tetap sama. WhatsApp nak call kami pun boleh juga. Dengarkan dulu Ana Rafali, Tolong Ingatkan Aku.

0: tidur lagi. Hei, si budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Anda. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Masih berada dalam segmen Tertarik Kopi. Oh, hai, selamat pagi. 7.32 minit pagi dah sekarang ini. Dah sarapan ke belum? Kalau belum sarapan lagi, jangan lupa ambil sarapan pagi terlebih dahulu sebelum anda memulakan aktiviti anda pada hari ini. Okey, jom.
4: Sembang tu set.
3: Tadi saya baca cerita Amir Jelawak ni, Wan. Saya teringatlah cerita pasal barang-barang lama ni, kan.
5: Okay.
3: Kalau Amir buat jual lah barang-barang tu kita semula, kan. Okey, hari ni kita nak cerita bab barang paling lama yang masih anda simpan. Kadang-kadang barang lama ni bukan sebab mahal sangat pun.
5: Betul.
3: Tapi disebabkan penuh kenangan. Ada yang simpan surat lama, baju sekolah, permainan zaman kecil. Malah ada yang masih simpan telefon lama walaupun dah rosak. Kan dia nak, kalau tengok, okey, ni zaman saya sekolah, lepas tu ini telefon pertama saya beli selepas saya kerja, dia masih lagi simpan. Ini yang kan, kalau kita tengok dulu sebelum touchscreen ni dia pakai keypad, kan. So kita boleh tengok transition daripada zaman keypad tu sampailah ke sekarang ini. Okey, kalau awak lah, barang paling lama yang masih lagi awak simpan sekarang?
5: Album gambar lama ada simpan lagi, dan juga baju arwah bapak saya yang paling dia favourite, dia suka pakai. Memang dia sendiri cakap dulu masa dia hidup dulu memang baju tu memang dia suka pakai.
3: Okay.
5: So baju tu masih lagi ada.
3: Oh, memang awak simpan dalam keadaan yang baik, tak ada koyak,
5: tak ada koyak, tak ada apa.
3: Okey, saya pun memang suka simpan baju. Saya ada simpan lagi baju ayah saya yang dia pakai waktu dia bujang.
5: Dan
3: cerita bestnya, saya boleh pakai. Saya boleh pakai. Dululah. Kalau sekarang kau jangan bagi pakai. Takut terkoyak barang dia.
5: Maju ke depan ke tu?
3: Baju ayah saya, baju arwah atuk saya pun saya akan simpan. Samping tu barang-barang lama lah. Dia pakai zaman mereka bujang. Jadi yalah, dia orang pun kalau atuk saya, kalau masih ada pun umur dah dekat 80 lebih. So maknanya mungkin dah berusia 50 tahun.
5: Kan, bujang lagi kan masa tu baju tu.
3: Tu dia punya pakaian lah. Saya suka simpan pakaian. Kalau macam Awan pun ada simpan pakaian juga. Jadi itu barang paling lama yang masih ada dalam simpanan kami lah. Anda macam mana? Mungkin ada simpan radio, mungkin ada simpan surat khabar. Sebab apa? Waktu tu, waktu kecil, saya keluar surat khabar. Anda nak kongsikan bersama dengan kami, caranya cukup mudah. Antarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Talian kita pun kita buka sekarang ni, Wan.
5: Betul, nak sembang-sembang dengan kami pun boleh. 0322873203 atau 3204.
3: Alright, sekejap lagi kita raikan komen-komen daripada anda. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Utara Selatan E1 perlahan dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntung, juga Rawan Selatan ke Sungai Buloh. Di NKVE perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam, ke Damansara, ke Damansara, juga persimpangan Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 perlahan dari Southville City ke Bangi, juga Plaza Tu Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Dalam pada itu, di Lebuh Raya Elit perlahan dari Bandar Saujana Putra ke USJ, juga persimpangan Selangor Cyber Valley ke Putrajaya. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kata Senggo, e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Terus dengarkan kami di radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, pilihan tepat. Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami. Kerana sekarang ini kita nak sambung semula
1: Sembang to Set.
0: Bagi anda yang baru saja memutarkan frekuensi anda ke 100.9, topik kita hari ini, barang paling lama yang masih dalam simpanan anda. Kenapa barang tu masih ada dengan anda sampai sekarang? Ada nilai sentimental ke? Atau susah nak move on? Ataupun tak tahu nak bagi siapa? Ataupun tak tahu nak buang kat mana? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Aina dari Shah Alam ni, saya masih simpan teddy bear yang ayah hadiahkan masa saya berusia 7 tahun dulu. Sekarang dah 29 tahun pun masih ada lagi dekat atas katil saya. Walaupun dah lusuh, mata sebelah dah tercabut, saya tak sanggup buang sebab ayah dah meninggal dunia. Teddy bear tu macam pengubat rindu. Jadi itulah orang cakap, tanda kenangan lah bersama dengan arwah ayah Aina sendiri lah. Aina, terima kasih Aina sanggup ataupun sudi berkongsi bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi di talian sekarang ni. Abang Sadiq Segaraga, tak silap saya. Halo.
2: Minum kopi, makan keropok. Pagi ni apa tajuk?
0: Nampak sangat telefon tapi jenis tak dengar lah dia ni. Kan, pagi-pagi naik sampan. Tajuk hari ni, barang lama yang masih anda simpan.
2: Barang lama yang masih ada simpan eh.
0: Lama tu baru nak fikir.
2: Satunya periuk tanah.
0: Okey, kenapa abang simpan lagi periuk tanah tu?
2: Sebab bila kita masak nasi dengan periuk tanah, dia punya aura tu sedap. Cuba keterai tengok.
0: Dia punya aura eh.
2: Balik kampung pakai dapur kayu, pakai periuk tanah.
0: Periuk tanah tu kalau orang sekarang ni panggil claypot lah tu.
2: Sedap.
0: Tapi abang Sadiq masak nasi eh, selalu orang masak asam pedas dalam tu. Masak orang selalu masak lauk lah dalam tu. Masak pedas ke, kari.
2: Ya, masak nasi lah.
0: Sejak bila lagi periuk nasi tu ada dengan abang? Sejak bila lagi abang simpan periuk tanah tu?
2: Sejak ada arwah mak tak ada.
0: Tahun bila bang kalau abang ingat?
2: Arwah mak tak ada tau tak? 26 tahun lah.
0: 26 tahun. So maknanya tahun 2000 lah.
2: Tahun 2000 lah.
0: Yalah, jangan marah.
3: Orang tanya.
0: Yalah. Tapi memang
2: kalau dengan Karen sekarang banyak sangat yang tak kena. Kadang-kadang kalau api tak ada nak masak macam mana, tapi kalau periuk tanah, mana-mana pun boleh cari.
0: Yalah, betul lah tu. Kalau abang duduk dekat rumah lindik, tak apalah abang pakai periuk pakai dapur kayu. Macam saya duduk rumah burung ni, orang ingat terbakar rumah saya.
2: Orang kata kalau balik kampung bukan guna sini.
0: Kalau kampung saya pun rumah atas.
2: Engkau duduklah angkasa lepas tu.
0: Yalah, terima kasih lah abang eh. Nanti boleh bagi pinjam ke periuk tanah tu? Boleh bagi pinjam ke? Saya tak ada nak merasa tu, kena pinjam lah abang Sadiq punya. Boleh ke?
3: Ada lagi.
2: Terlalu jauh sangat lah.
0: Benda boleh post bang. Apa yang susah? Banyak alasan. Cakap je lah tak nak bagi.
2: Aku ini buat jambu. Good morning.
0: Cakap je lah. Nampak sangat kerekut lah tu. Tapi memang betul. Barang-barang yang kita dah simpan lama ni, kita sayang. Bukan senang-senang kita nak bagi orang pinjam ni. Kita takut kejap lagi hilang lah. Orang tak reti nak guna, rosak pula tu. Okey, kejap lagi kita sambung semula. Apa pula barang paling lama yang masih anda simpan? Terus dengarkan Selangor FM.

7:53 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati yang sedang memandu. Kejap lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Kepada anda, peace, tak baca lagi pun komen daripada saya ni. Kejap lagi kita sambung semula dalam Sembang 2 Sen. Okay? Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda dalam jam yang berikutnya.

Dan selepas ini juga kita akan ikuti recap Rehlah Baitullah. Kepada anda yang terlepas, jangan risau. Nanti kami akan bawakan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: apa lagi?
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.